0: Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. By the way, teman berdua, pagi hari ini untuk kamu yang selalu pengen connect dengan program 2 RRI Jember, memang paling pas banget untuk kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa mengakses berbagai informasi, terus entertaining juga, karena di situ kamu bisa dengerin podcast, dengerin radio secara digital mulai dari Pro 1 sampai 5 di seluruh Indonesia, kapanpun, dimanapun bisa kamu akses di situ. Terus juga kamu bisa baca berita secara online, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatkan di situ. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit bisa membantu tubuh mengatur jam biologis atau body clock. Cahaya pagi memberi sinyal ke otak bahwa hari sudah dimulai, sehingga tubuh memproduksi hormon yang bikin kita lebih segar dan fokus. Itulah kenapa orang yang terbiasa kena matahari pagi cenderung lebih mudah bangun dan tidak terlalu mengantuk. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkan buka jendela, hirup udara pagi, dan biarkan sinar matahari membantu tubuhmu siap menjalani hari.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Yots 82 hari ini 2 Oktober 2026. Indonesia memperingati Hari Batik Nasional 82. Jadi buat kamu yang hari ini pakai batik, bukan cuma kelihatan kece, tapi sekaligus ikut merayakan salah satu warisan budaya Indonesia. Tapi you know what? Kenapa Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober? Jadi tanggal ini 82 itu berkaitan dengan momen ketika UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Pada 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, setelah itu pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Nah, yang menarik tema Hari Batik Nasional 2026 adalah batik berlayar. Puncak perayaannya digelar di Surabaya dengan berbagai kegiatan seperti pameran, fashion show, talk show, sampai kegiatan yang melibatkan para perajin dan juga desainer batik. Tema ini juga membawa semangat supaya batik gak cuma dipandang sebagai pakaian tradisional aja, tapi terus berkembang mengikuti zaman. Bahkan rangkaian HBN 2026 ini juga mengangkat isu digitalisasi, keberlanjutan, inovasi, dan juga peran generasi muda dalam menjaga masa depan industri batik. So, karena batik itu bukan cuma soal motif dan juga warna, di balik setiap kain ada keterampilan, cerita, identitas daerah, dan juga tentunya kerja keras para perajinnya. Jadi hari ini gak harus menunggu acara formal buat pakai batik ya, atau berdua ke kampus, ke kantor, nongkrong, atau bikin konten pun juga bisa. Selamat Hari Batik Nasional 2026, batik Indonesia terus berlayar dan terus mendunia.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Jangan ngerokok, Kak! Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lepas 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2. Barusan kan ini lagi scroll-scroll nih, baca-baca artikel berita gitu setiap pagi. Waduh, enggak sih. Karena ini memang kesempatannya buat ngasih berita ke teman Pro 2. Scroll-scroll lah artikel berita, terus nemuin berita yang sangat membagongkan teman Pro 2. Jadi ada satu isu kesehatan yang mungkin belum terlalu sering kita bahas, tapi ternyata ini penting banget untuk dipersiapkan sejak sekarang. Indonesia teman Pro 2, ini diperkirakan bisa menghadapi sekitar 3-4 juta kasus demensia pada tahun 2050. Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dan juga meningkatnya angka harapan hidup, angka ini merupakan proyeksi, bukan berarti jumlah tersebut sudah terjadi saat ini ya teman berdua. Demensia sendiri merupakan kondisi yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif, kayak kemampuan buat mengingat, berpikir, berkomunikasi, sampai melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang paling penting, demensia ini bukan bagian normal dari proses penuaan. Sering lupa juga nggak otomatis berarti seorang tersebut mengalami demensia, karena bisa ada penyebab lain seperti stres ataupun kelelahan. Nah, ada kabar yang cukup memberi harapan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut sekitar 45% kasus demensia berpotensi dicegah dengan mengendalikan berbagai faktor resiko. Upayanya bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari, kayak aktif bergerak, menjaga pola makan, mengontrol tekanan darah, terus juga gula darah, serta tetap memberikan stimulasi pada kemampuan kognitif. Artinya, menjaga kesehatan otak itu bukan sesuatu yang baru dipikirkan ketika udah tua. Kebiasaan yang kita bangun sekarang ini juga menjadi bagian dari investasi kesehatan di masa depan. Jadi mulai dari hal sederhana, tetap aktif, belajar hal baru, bersosialisasi, dan jaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89.5 FM berdua, rejim berteman terbaik. Kamu masih barengan Denny di sini, teman berdua, menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. By the way, teman berdua, sesaat lagi kita akan berpindah ya. Di interval berikutnya ada Besti, bakal semangat tiap pagi ya, bakal menemani kamu dengan pertanyaan yang sesaat lagi akan disiapkan buat kamu. So stay tune dulu di 89.5 FM berdua, rejim berteman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah mikir nggak, kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah, harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya, warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik, biar nggak lapar mata ya.
2: Paket.
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

8.5 FM per 2 RR di Jember, teman terbaik. Kamu masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kali ini kita udah masuk di interval ketiga, teman per 2. Ada yang namanya Bestie, bekal semangat tiap pagi. Ini adalah segmen Denny akan tanya kepada teman per 2. Dan karena hari ini adalah hari Batik Nasional, teman per 2, so otomatis kita akan ngobrolin tentang batik. Seperti yang tadi sudah Denny kasih tahu ke kamu, teman berdua, bahwasanya hari ini ditetapkan sebagai hari batik nasional. Dan kalau ngomong soal batik, apa yang membuat kamu bangga menggunakan batik, teman berdua? Boleh kasih tahu pagi hari ini di 081-559-708950, karena gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Kita masih berbicara di Hari Batik Nasional di Bekal Semangat tiap pagi ini. Denny mau ingetin dulu buat teman Perdo yang belum bergabung di Besti. Tadi Denny udah nanya apa yang membuat kamu bangga menggunakan batik. Ceritain aja pagi hari ini di 081-559-7850. Karena saat lagi gabungan teman Perdo akan Denny bacain satu persatu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. By the way, teman Pro 2, udah saatnya Denny akan ngasih tahu ke teman Pro 2 jawaban dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di Besti Bekal Semangat tiap pagi. Tadi Denny udah nanya ke kamu, teman Pro 2 ya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu bangga menggunakan batik? Selamat pagi dari Rani. Aku bangga pakai batik karena batik itu bagian dari identitas budaya Indonesia. Apalagi sekarang motif dan juga model batik udah semakin beragam. Jadi bisa dipakai untuk acara formal maupun sehari-hari. Rasanya senang ketika bisa ikut memperkenalkan budaya sendiri lewat pakaian yang kita kenakan. Betul. Dan ada rasa bangga gitu loh, teman berdua ya. Ada juga Fitri. Yang membuat aku bangga adalah setiap motif batik punya cerita dan juga karakter masing-masing. Jadi ketika memakai batik, rasanya bukan sekedar memakai pakaian bermotif, tapi juga membawa bagian dari budaya Indonesia. Apalagi kalau ada orang dari luar daerah yang tertarik dengan motif yang kita pakai. Ada juga nih dari Mira di Sumbersari. Aku bangga karena batik bisa membuat kita tetap dekat dengan budaya meskipun zaman terus berkembang. Anak muda sekarang bisa pakai batik dengan gaya yang lebih modern tanpa menghilangkan ciri khasnya. Menurutku itu keren karena budaya tetap hidup mengikuti perkembangan zamannya. Terakhir nih teman berdua, ada dari Bagas. Buat aku batik itu punya nilai tersendiri karena proses pembuatannya juga gak sederhana. Ada kreativitas, ketelitian, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kain batik. Jadi ketika memakainya tuh aku ngerasa sedang menghargai dari karya para pengrajinnya. Wow, ini juga ya, keren banget, salah satu bentuk kebanggaan kita bisa menggunakan batik sebagai penggunaan sehari-hari.

0: sudah bilang, kalau nggak boleh, ya nggak boleh.
1: Ampun, Mama. Ampun.
2: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita. Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku, Traga Deni, yang siap menemani aktivitas kamu hari ini, teman berdua. Hari ini ada satu hal yang identik banget dengan Indonesia dan pastinya gak asing buat kamu, adalah batik, teman berdua. Kalau mendengar kata batik, mungkin bagi sebagian dari kita langsung membayangkan pakai yang formal, acara resmi atau seragam sekolah dan juga kantor. Tapi sekarang coba lihat perkembangan fashion anak muda. Batik mulai hadir dalam berbagai bentuk dan gaya, teman berdua. Ada kemeja oversize, outer, tote bag, sneakers, sampai berbagai outfit dengan motif batik yang dikombinasikan dengan gaya yang casual. Nah, pertanyaannya, teman berdua, ya, sesaat lagi kita akan ngebahas, ngobrolin perihal tersebut, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wah, wow!
4: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emang Produo Fashion itu terus berkembang ya. Dan salah satu hal menarik dari batik sendiri itu adalah kemampuannya untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekarang kita gak harus selalu memakai batik dengan gaya yang formal, teman Produo. Batik bisa dipadukan dengan jeans, sneakers, celana cargo, outer, bahkan berbagai fashion item yang lebih casual. Mungkin kalau sekarang ada yang namanya pakai baju janggan gitu, selingi dengan kain batik. Anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya fashion berkain gitu lah, teman berdua ya. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh juga semakin kreatif dalam melakukan mix and match itu, teman berdua. Motif dan juga warna batik yang beragam ini membuat batik bisa punya banyak karakter, tergantung bagaimana kita memakainya. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman berdua, menurut kamu batik itu bisa jadi outfit Gen Z gak sih, teman berdua? Kalau menurut kamu bisa, model batik seperti apa yang paling cocok untuk anak muda? Apakah oversized shirt, outer, celana, rok, atau justru aksesoris dengan sentuhan batik? Dan kalau kamu ngerasa batik masih terlalu formal, apa yang buat kamu ngerasa kayak gitu, teman berdua? Kini maju di 081-559-70-8950. Kebungan kamu ditungguin sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

itu mau berdua, yang namanya batik itu sebenarnya bukan cuman soal pakaian ya. Di balik setiap motif ada cerita, identitas, dan nilai budaya yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Itulah yang ngebuat batik jadi sesuatu yang lebih dari sekedar fashion. Dan ketika anak muda pakai batik dengan gaya mereka sendiri, sebenarnya ada proses menarik yang terjadi. Budaya tetap dipertahankan, tetapi cara kita menampilkannya bisa terus berkembang mengikuti zaman. Jadi gak harus menunggu acara resmi untuk memakai batik, teman berdua. Mau dipakai ke kampus, nongkrong, jalan-jalan, atau bahkan sekedar hangout aja dengan teman, semuanya bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing. Yang penting bukan cuma memakai batiknya, tapi juga tahu bahwa ada cerita dan budaya di balik motif yang kita kenakan. Kita bacain gabungan dari teman berdua dulu deh, yang udah masuk dari berbagai lain interaksi tadi. Denny udah nanya, kamu menurut kamu batik bisa jadi outfit Gen Z gak sih? Ada dari Dimas, menurutku bisa banget. Sekarang banyak batik dengan model yang lebih casual, tinggal dipadukan sama jeans dan sneakers, menurutku udah cocok banget buat nongkrong. Tuh, levelnya udah sampai nongkrong loh teman berdua. Jadi jangan malu nongkrong pakai batik teman berdua. Raka, menurutku batik gak harus terlihat formal. Yang penting cara kita mix and match, kalau stylingnya tepat, batik bisa kelihatan modern. Karena kalau kita ngelihat di zaman sekarang tuh udah banyak banget batik-batik yang dimodifikasi dengan gaya yang lebih catchy gitu teman berdua ketika dilihat ya. Ini jadi pengalaman tersendiri dan juga menginspirasi buat teman berdua untuk lebih bangga menggunakan batik untuk daily activity kamu.

Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Be fucking hard.

8.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. So thank you banget teman Pro 2 pagi hari ini udah nemenin Denny dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ini, tentunya di Sepada edisi 2 Oktober 2026. Sesaat lagi teman Pro 2 akan ditemani dengan Vita Karina yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist. So jangan kemana-mana, stay tune dan selamat pagi semuanya.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Mitch Baker jadi top skor grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tangsel ditemukan 8 warga terjangkit influenza A. Pemkab Jember alokasikan 187 miliar untuk revitalisasi 258 sekolah. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Mitch Baker, tepatnya pada top skor grup A FIFA ASEAN Cup 2026, dirinya menjadi top skor untuk menghadapi Bangladesh di laga terakhirnya. Baker berhasil untuk mencetakkan 5 gol dan juga memastikan Indonesia lolos ke babak final. Mitch Baker mencatatkan rekor mencetak 5 gol dalam satu laga ketika menghadapi Bangladesh, tepatnya pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Dengan pencapaian tersebut, Baker berhasil untuk memupuskan harapan Malaysia bertanding di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi kedua, 8 warga kota Tangerang Selatan atau Tangsel terkonfirmasi positif terinfeksi virus pernafasan atau kasus influenza A. Temuan itu setelah menjalani pemeriksaan di Puskesmas Serpong 1 dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan sejumlah langkah. Diketahuinya, kasus tersebut tercatatkan melalui sistem Sentinel aplikasi New All Record atau NAR dalam kurun pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Dia juga menyatakan bahwa seluruh sampel pasien diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta. Rinciannya, kasus pertama ditemukan tepat pada Agustus 2026, disusul dengan September 2026 dan juga 14 September 2026. Serta ada di tanggal September 2026, tepat di tanggal 15 September maksud kami. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa seluruh pasien yang teridentifikasi mengalami gejala yang sesuai dengan indikator influenza like illness atau ILI.

Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan anggaran sebesar 187,38 triliun rupiah untuk program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran tersebut juga diberikan kepada 258 lembaga pendidikan yang telah menandatangani sebuah perjanjian kerjasama. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, penemuan penerima bantuan terdiri dari 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Program itu juga mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pagi menjelang siang Tuan Pro 2. Hai hai, gimana kabar kamu hari ini? Sekarang sudah memasuki di lembar hari kedua di bulan Oktober ya pastinya Tuan Pro 2. Gimana harapan-harapan barunya? Sudah mulai di list kira-kira Oktober ini apa aja yang pengen dicapai? Yang mungkin aja sebelumnya di bulan kemarin ada beberapa hal yang masih belum kecapai ya Tuan Pro 2. Gak apa-apa, namanya juga proses. Namanya sebuah harapan itu gak langsung instan ya Tuan Pro 2. Jadi semoga aja semuanya bisa terrealisasikan tepat di bulan baru kali ini, di bulan Oktober. Pas juga ya, sekarang itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional nih Tuan Pro 2. Gimana? Apakah kamu sudah memakai outfit serba batik hari ini di kantor atau mungkin di sekolah kamu Tuan Pro 2 ya? Tentunya harus ikut merayakan ya, karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang tentunya harus tetap kita perkenalkan kepada generasi-generasi zaman sekarang atau ke anak cucu kita nanti ya Tuan Pro 2, supaya tahu bahwa batik itu asli dari Indonesia, bahkan harus mendunia dong ya. Oke deh Tuan Pro 2, Vita Karina bakal mengkawal semangat kamu di pagi menjelang siang kali ini. Untuk kamu semuanya yang lagi pada sibuk menyambut hari Jumat dengan memaksimalkan waktu ataupun aktivitas kamu, tentunya aku bakal menemani kamu Tuan Pro 2 ya, dengan lagu-lagu kesukaan kamu dan juga lagu-lagu pilihan dari kamu semuanya. Yang mau ikut gabungan boleh banget, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau Tuan Pro 2 yang lagi scroll Instagram Pro 2 Jember, bisa langsung aja isi question box yang bentar lagi bakal aku sertakan ya. Jadi buruan Tuan Pro 2, biar kamu lebih bersemangat ya setelah mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.

siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.

Oke, teman pro 2, tentunya untuk kamu yang beraktivitas ya, pasti juga bakal lebih semangat kalau lagu-lagu kesukaan kamu nih diputerin. Ini ada juga yang sudah bergabung, seneng banget ya, baru aja opening tapi ternyata sudah lumayan banyak yang mengantri. Oke, kali ini ada yang minta diputerin lagunya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ditunggu katanya. Oke, langsung aja ya, bentar lagi. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2 yang hari Jumat memaknai hari ini itu sebagai hari yang harus benar-benar dimaksimalkan, hari yang harus optimal, benar banget teman pro 2 ya, harus kamu maksimalkan karena besok udah ketemu lagi dengan 2 hari libur yang udah dinantikan ya. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, selamat menikmati lagu-lagu siang hari ini. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist. Yang mau ikut gabungan langsung gasin aja teman Pro 2. Aku tunggu.

0: pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Ada beberapa gabungan lagi ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Aku selesaiin dulu ya yang gabungan di WhatsApp dulu. Request lagunya Nabila Takia yang judulnya Cegil. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas. Semoga siarannya selalu semangat. Dari Kak Anindia. Oke. Okay. Kemudian juga dari Kak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Dominic Fake aja yang judulnya White Case. Semoga teman-teman Pro 2 yang lagi bekerja selalu sehat dan juga semangat. Kemudian ada juga yang baru aja bergabung ya. Saya baru aja bergabung dari fanbase lagunya Kortis yang judulnya Retret aja, minta diputerin ya. Atau mungkin lagu Kortis yang lain aja boleh juga. Aku tunggu lagunya Kak Vita. Selamat bertugas. Sekali di udara tetap di udara. Tiga dulu ya teman Pro 2. Sekaligus kita menikmati beberapa single yang barusan udah di request. Semoga menjadi lagu-lagu kesukaan kamu dan menjadi hari baik ya. Hari ini tuh hari Jumat. Hari Jumat kan biasanya identiknya adalah hari baik di antara hari-hari lainnya. Tapi juga harapannya semoga hari ini bukan hanya sebagai hari baik, hari batik ya. Semoga benar-benar sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan kita ya, bahwa hari ini banyak hal baik yang kita temukan di hari Jumat. So, semoga hari Jumat juga membawa keberkahan untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, khususnya untuk cowok-cowok nih yang nanti akan menunaikan ibadah sholat Jumat, jangan lupa sholat Jumat dulu, baru nanti lanjut aktivitas ya. Oke, selanjutnya teman Pro 2, ini bakal aku persembahkan lagu pertama dari Nabila Takiyah. Di posisi paling awal banget, udah aku tata di playlist yang hari ini dengan judulnya Cegil, dan selamat menikmati.

Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya, kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gimana nih teman Pro2 sama lagu-lagunya? Enak ya, sesuai dengan permintaan dari teman Pro2 semuanya. Nah teman Pro2, kalau tadi aku udah mensuktikan, nyuntikin energi untuk energi aktivitas kamu hari ini ya. Tuh kan, jadi kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu dan tetap standby aja ya teman Pro2. Kalau tadi ada lagunya Red Red dari Cortis, selanjutnya ada lagu yang mungkin bisa jadi suntikan semangat buat kamu. Biar makin semangat ya teman Pro2. Sekarang kita ke tempo yang sedikit pelan. Kalau tadi kan sedikit beat banget ya, membuat semangat kamu jadi terpacu. Nah kali ini ada suara khas dan juga lirik yang punya cerita dari Raim Laude. Buat kamu yang mungkin lagi santai, yang lagi di perjalanan, atau hanya sekedar menikmati waktu sendiri aja, karena memang di rumah lagi sendirian sambil menikmati lagu-lagu kesukaan kamu, bakal aku temenin selanjutnya teman Pro2. Lagu yang membuat kamu lebih rileks, dan juga kalau lagunya Raim Laude ini kan biasanya rada religius ya, tapi mungkin bisa mengingatkan kita atau menjadi pengingat untuk kehidupan kita selanjutnya teman Pro2. Ada lagu dari Raim Laude dengan Iqro yang semoga bisa menghibur hati kamu yang mungkin lagi galau juga nih. Spesial buat kamu teman Pro2, kita masih di Pro2 Hitlist.

Teman Pro 2, barusan sudah ada lagu dari Hearts to Hearts dengan Lemon Tang ya, Teman Pro 2. Dan perjalanan musik kita bakal lanjut lagi, Teman Pro 2 ya. Tadi udah ditemenin sama lagu-lagu yang fresh dan juga catchy, pastinya buat nemenin aktivitas kamu. Dan selanjutnya ada beberapa vibes lagu-lagu yang tentunya ngena banget di hati kamu, Teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku bacain dulu ya untuk gabungan yang sudah masuk. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya dari Sabrina Leonor, mau request lagu berjudul Selesai. Kemudian ada juga yang request lagunya Selesai juga by Sabrina Leonor. Oke, kemudian satu-satu dulu deh ya. Ini soalnya aku ngurutin dari bawah, banyak banget nih. Fanbase-nya dari Sabrina Leonor paling banyak. Kemudian juga ada yang request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Tapi sayangnya tadi udah diputerin ya di sesi yang pertama. Jadi next kalau mau ikut gabungan gak boleh ketinggalan. Gak boleh lewat dari jam-jam awal Pro 2 Hitlist, harus awal banget biar nanti lagunya diputar dan kamu bisa dengerin ataupun menikmati lagu kamu, Teman Pro 2. Oke, buat kamu yang sudah menantikan lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai, ini bakal aku segerain ya biar kamu bisa cepet menikmati lagu dari Sabrina Leonor ini dengan judulnya Selesai. Walaupun aku gak kepengen selesai, Teman Pro 2, karena waktu Vita untuk nemenin kamu masih lumayan panjang ya untuk Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang. Jadi aku tetap di sini aja buat nemenin aktivitas kamu, ngeputerin lagu kesukaan kamu juga, walaupun lagunya harus Selesai by Sabrina Leonor. Ini dia spesial buat kamu, Teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
4: Prodia FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Hai Besti, jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
2: Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
1: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka. Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Pro 2. Lagu-lagunya Adrian Khalif itu selalu bisa diterima dengan senang hati ya. Apalagi kalau teman Pro 2 mendengarkan karya yang sebelumnya hype juga, yang judulnya Sialan, kemudian ada beberapa karya lagi. Nah selanjutnya ternyata Adrian Khalif itu tidak berhenti dengan satu karya aja. Selanjutnya ada karya yang tentunya membuat kamu itu akan semakin terkesima dengan karya satu ini teman Pro 2. Ada judulnya 2001 Kali, yang dimana lagu ini juga lagi hype banget ya di tahun ini teman Pro 2. Kalau mungkin ada yang samaan suka dengan lagunya Adrian Khalif, kamu lebih suka yang judulnya apa? Apakah 2001 Kali juga? Atau mungkin ada karya Adrian Khalif yang lainnya yang ternyata juga jadi kesukaan kamu sama dengan teman-teman Pro 2 lainnya. Akhirnya teman Pro 2, ini ada satu single dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali yang tentunya bakal menemani perjalanan aktivitas pagi sampai dengan menjelang siang kali ini ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sudah kangen dengan lagunya Adrian Khalif ini nih, aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu di Pro 2 Hitlist.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Fia, Fia.
2: Ya.
1: Main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Tapi di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

beberapa menit terakhir teman Pro 2, ada juga yang sudah bergabung dari Instagram Pro 2 Jember ya, tepatnya yang sudah mengisi question box Instagram Pro 2 Jember. Ada dari fanbase-nya Nabila Takia, dari @farisa_naur, kemudian Tam Tampi, kemudian juga ada LiQ23, ada thenaps.radio, dan juga ada Mia_DilaRQ. Yang katanya minta diputerin semuanya lagunya Nabila Takia, judulnya Tak Semudah Hompimpa. Tadi lagunya Nabila Takia di awal-awal banget ya, udah aku puterin ya, tapi judulnya Cegil, tapi gak apa-apa sih. Kemudian ada juga yang request lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Hacu, dari 01 Arina. Kemudian dari @reganglatisya minta diputerin juga lagunya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Oke. Ini yang udah ada di playlist di urutan teratas lagunya Salma Salsabil dulu ya, yang aku puterin dengan judulnya Hacu. Relate banget mungkin teman Pro 2 dengan sederetan rutinitas akhir-akhir waktu ini yang benar-benar rasanya bikin energi kamu habis. Harus bangun pagi, harus siap-siap beraktivitas atau berangkat kerja, berangkat kuliah. Aduh, kayaknya capek banget ya. Belum lagi pas waktu udah sampai rumah, udah pulang, kita masih punya setumpuk tugas ataupun target yang harus diselesaikan. Ada sebanyak mungkin head deadline ya yang harus kamu selesaikan di kurun waktu yang sangat singkat ataupun kurun waktu tertentu, teman Pro 2. Kayaknya satu lagu ini benar-benar relate dengan cerita kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Judulnya adalah Hacu dari Salma Salsabil. Lagu yang kurang lebih itu menggambarkan sisi lain dari kehidupan masyarakat urban yang setiap harinya harus bergerak buat bekerja, menjalani kehidupan, mengejar sesuatu, ataupun tentu aja ada momen ketika badan itu udah kayak capek banget sama pikiran kamu. Sama-sama pengen bilang hacu, alias yang mungkin butuh jeda sebentar. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, Salma Salsabil ini membawakan cerita tentang rasa lelah ya, yang memang lagunya juga kalau kita dengerin sedikit catchy dan juga sangat ringan banget di telinga kita ya, bahwa bukan hanya tentang mengeluh karena rasa capeknya aja, tapi bagaimana kita tetap bisa untuk menjalani hari dengan semangat, mengambil nafas ketika diperlukan, dan kembali untuk melanjutkan langkah-langkah kita teman Pro 2. Relate juga mungkin teman Pro 2 dengan hari Jumat ataupun hari Sabtu yang nyatanya ada sebagian dari kamu yang harus bekerja. Semangat terus ya teman Pro 2. Lagu ini tentunya relate dengan kamu tapi tetap ngasih semangat buat kamu. Kita dengerin dulu yuk teman Pro 2 lagunya Salma Salsabil dengan Hacu.

setelah tadi kamu udah menikmati sederetan lagu-lagu kesukaan kamu di rangkaian Pro 2 Hitlist, kita lanjut lagi buat teman Pro 2 yang masih stay di 89,5 FM. Ada beragam informasi menarik ya di rangkaian program acara Santai Siang. Di interval yang pertama kali ini aku bakal ngebahas seputar bisnis atau informasi-informasi seputar UMKM. Tapi dari segi mana nih yang bakal aku sajikan di ruang dengar kamu teman Pro 2? Apakah seputar bisnis atau UMKM atau seputar tips buat teman Pro 2 yang punya sebanyak ide tapi masih bingung mulai dari mana untuk memulai sebuah bisnis? Sebentar lagi teman Pro 2 ya, aku bakal hadirkan informasi selanjutnya di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen memperhatikan informasi apa kira-kira yang bakal aku sajikan, di sini aja tentunya kita masih di 89,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Tentunya kita juga ikut bahagia ya, ikut bangga juga. Apalagi kalau kita ini sebagai pelaku UMKM Teman Pro 2. Seperti halnya SETC, dorong kolaborasi pemerintah dan swasta, buka pasar global bagi UMKM Teman Pro 2. Jadi PT HM Sampoerna Tbk ini membangun ekosistem kewirausahaan nasional ya, maksud kami, melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center atau SETC atau SETC ya Teman Pro 2, di bawah payung program keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia, yang ternyata pihaknya konsisten untuk mendampingi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM agar mampu naik kelas hingga menembus pasar ekspor. Selain itu Teman Pro 2, sejak didirikan tepat pada tahun 2007, SETC ini sudah melatih lebih dari 108.000 pelaku UMKM serta memfasilitasi penetrasi ekspor ke pasar global seperti Jepang dan juga Tiongkok melalui program-programnya Teman Pro 2. Dan ekosistem ini juga makin solid ya, ternyata berkat sinergi dengan Sampoerna Retail Community atau SRC yang kini juga membina lebih dari 250.000 toko kelontong dengan total omset mencapai 251 triliun rupiah per tahunnya, serta juga sudah menyumbang 9,46% terhadap PDB Retail Nasional 2025. Director of Stakeholder Relation and Sustainability Sampoerna, Romulus Sutanto juga menjelaskan bahwa visi penguatan kapasitas ini juga diwujudkan melalui pembukaan Bootcamp UMKM untuk Indonesia atau UUI 2026 bertajuk Kita Mau Kita Bisa, menembus batas membuka pasar global di Jakarta, tepatnya pada Selasa 29 September 2026 waktu lalu. Dan program yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 29 sampai dengan 30 September 2026 ini juga melibatkan lebih dari 180 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Tentunya untuk memperluas networking, kemudian juga bisa memanfaatkan digitalisasi, serta juga mempersiapkan diri untuk menuju pasar internasional.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin soal UMKM, ternyata peluangnya nggak harus berhenti di pasar lokal aja. Produk-produk usaha lokal juga punya kesempatan pastinya untuk dikenal sampai ke pasar global. Nah, disinilah teman Pro 2 pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta ya. Sampoerna Entrepreneurship Training Center atau SETA. SETC ya maksud kami, di mana sudah mendorong kerjasama ini juga sebagai pelaku UMKM yang nggak cuma punya produk yang bagus aja, tapi juga punya kemampuan, punya jaringan, serta punya akses untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk juga ekspor. Karena memang kalau UMKM naik kelas, dampaknya juga bisa lebih luas lagi. Bukan cuma usaha yang berkembang, tapi juga bisa ikut untuk membuka lapangan kerja dan juga menggerakkan ekonomi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya usaha, jangan buru-buru merasa produk kita itu

kayak cuma cocok untuk dijual di sekitaran kita aja. Bahkan bisa jadi Teman Pro 2 dengan pendampingan serta juga dengan strategi yang tepat, produk lokal justru punya peluang buat ketemu dengan pembeli dari luar negeri. Jadi jangan berkecil hati ya. Nah Teman Pro 2, ada satu hal menarik ya dari pembahasan ini. Ketika UMKM itu dibawa ke pameran ataupun juga event di luar negeri, targetnya juga ternyata bukan hanya sekedar dagangan yang habis lalu selesai aja. Yang dicari justru buyer ataupun pembeli yang bisa menjadi mitra secara berkelanjutan. Artinya memang bukan hanya mendapatkan transaksi satu kali aja, tapi ada peluang-peluang selanjutnya dari kerjasama yang bisa terus berkembang.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
2: Boleh lah. Its, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sejak berdiri tepat pada tahun 2007, SETC ini ternyata disebut sudah melatih lebih dari 108.000 pengusaha UMKM dan juga ikut memfasilitasi penetrasi ekspor dari UMKM ke Jepang. Serta juga bukan hanya berhenti di Jepang aja, ternyata juga sampai ke Tiongkok, teman Pro 2, melalui sebuah program yang bernama Wiki Export Kadin. Dan dirinya juga sudah menunjukkan gitu ya, pihaknya maksudnya sudah menunjukkan bahwa perjalanan dari UMKM ini untuk menuju pasar global memang membutuhkan sebuah proses yang tidak instan, pasti membutuhkan jangka yang sangat panjang, proses yang begitu panjang, dan produk harus siap, pelaku usahanya juga harus siap, serta akses pasarnya harus tetap dibangun. Nah, jadi teman Pro 2, dari pembahasan tadi kita bisa lihat ya, kalau perjalanan UMKM menuju pasar global memang gak bisa dilakukan sendirian aja. Pasti butuh yang namanya kolaborasi, butuh pendampingan, butuh akses pasar, dan pastinya kemauan dari kamu sebagai pelaku usaha untuk terus belajar dan berkembang. Karena produk lokal bukan berarti peluangnya harus hanya berhenti di lokal aja, tapi dengan strategi serta juga dukungan yang tepat, bukan gak mungkin produk UMKM Indonesia bisa dikenal lebih jauh lagi, bahkan sampai ke mancanegara. Semoga semakin banyak UMKM yang berani untuk naik kelas, kemudian bisa memperluas pasar, serta juga membawa cerita serta produk Indonesia ke dunia. Bahkan bukan hanya di batas Indonesia aja, tapi juga dikenal secara lebih luas lagi. Nah, tentunya aku bakal menemani kamu lagi, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah mengikuti satu informasi seputar UMKM ya, yang ternyata UMKM itu bisa naik kelas. UMKM bukan hanya dikenal di pasar global aja ya, pasar lokal aja, tapi ternyata juga bisa dikenal secara lebih luas lagi ke pasar global ataupun juga mancanegara, teman Pro 2. Nah, sesaat lagi bakal ada informasi dunia olahraga yang tentunya bakal aku sajikan. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi me time atau sekarang lagi beristirahat setelah tadi sudah melanjutkan beberapa aktivitas mulai dari pagi, kasih jeda, kemudian lanjut lagi aktivitas, sekarang istirahat dulu sebentar ya, makan siang, atau mungkin kamu yang sedikit melepas penat ya dari segala aktivitas kamu mulai dari tadi pagi, nanti setelah istirahat baru deh teman Pro 2 bisa lanjutin lagi beberapa aktivitas yang mungkin harus diselesaikan, ataupun kamu yang bakal bekerja lagi. Tentunya semangat terus buat kamu untuk aktivitas hari ini teman Pro 2, tetap di sini aja, bentar lagi jangan lewatkan untuk update informasi seputar dunia olahraga sesaat lagi.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Foto bareng yuk. Rumah baru fix harus viral nih.
2: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
2: Itu bukan caption, itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
3: Oh no!
2: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu, kan ngeri.

0: berposting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, itu One Pro 2, mungkin kamu juga sudah mendengar ya atau melihat langsung bagaimana jalannya Timnas Indonesia melawan Bangladesh. Nah, ini ada satu informasi terbaru ya, cerita Ramney ketika keributan Indonesia versus Bangladesh di injury time. Memang yang namanya sebuah laga ataupun pertandingan itu ada hal-hal yang bikin seru, ada hal-hal yang bikin kita itu terkejut ya, ada insiden tertentu yang membuat kita sedikit tercengang juga ternyata. Nah, seperti apa informasinya? Karena memang ini adalah salah satu rangkuman cerita dari Ramney soal keributan Indonesia versus Bangladesh di injury time. Tapi bukan satu benang merahnya, bukan itu aja teman Pro 2, tapi kita nanti bakal tahu bagaimana jalannya dari pertandingan tersebut. Jadi untuk kamu yang penasaran informasi lebih lengkapnya, di sini aja teman Pro 2, masih di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setelah bencana nuklir Chernobyl tahun 1986, seluruh warga kota Pripyat dievakuasi. Dan hingga hari ini, gedung sekolah, rumah sakit, taman bermain masih berdiri. Seolah waktu berhenti, tidak ada suara, tidak ada penghuni. Hanya bangunan kosong yang menjadi saksi salah satu tragedi besar dalam sejarah.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ini mengalami pelanggaran gitu ya, terjadi adu emosi ternyata dari pertandingan kemarin antara pemain Indonesia dan juga Bangladesh. Situasi ini juga kemudian yang membuat pertandingan sempat terhenti dan pemain dari kedua tim ini terlibat ketegangan. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2, setelah kejadian itu tambahan waktu pertandingan juga menjadi sorotan ya ternyata. Awalnya papan menunjukkan injury time dengan 2 menit saja, tetapi kemudian waktu tambahan berubah menjadi 7 menit. Pelatih Indonesia John Herdman juga menjelaskan bahwa ada beberapa pengecekan VAR yang

yang tadinya berjalan seru seperti yang kita lihat secara langsung berubah menjadi cukup tegang. Bahkan menurut Ole Ramney sendiri, laga ini menjadi salah satu pertandingan paling gila yang pernah dia jalani sepanjang karirnya. Dan kalau kita melihat skor akhirnya ya, memang kalau dilihat-lihat ya bukan hanya pertandingan biasa sih. Memang Indonesia ini mencetak 9 gol dan juga memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, terlepas dari satu insiden yang terjadi, teman Pro 2, kita juga patut bangga dengan skor yang diraih oleh Indonesia. Walaupun ternyata di laga tersebut di menit-menit akhir ada satu hal yang cukup bikin kaget. Jadi gimana nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 yang udah nonton sendiri sempat ikut gregetan atau justru ya udah gregetannya dikesampingkan tapi kamu cukup gembira dengan skor yang sudah diraih oleh Timnas Indonesia?

Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tadi teman Pro 2 udah simak satu informasi dari laga pertandingan Indonesia versus Bangladesh yang ternyata bukan hanya euforia karena kemenangan dari Indonesia aja, tapi juga ada keributan kecil di akhir-akhir waktu ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi, kali ini ada satu informasi dari ganda putri padel Indonesia ke final Asian Games dengan menggilas Filipina, skornya adalah 2-0. Ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatani lolos ke final nomor Women's Pairs Asian Games 2026. Fadona dan Fitriani meraih tiket ke final usai tampil dominan dengan membungkus kemenangan 2 set. Dengan skor 2-0, 6-0, 6-0 atas wakil Filipina, Diani ada Dana Abad serta Josia Malazarte, tepatnya pada laga semifinal. Tampil dengan tenang serta juga disiplin sejak awal gym, pasangan merah putih mampu untuk mengendalikan tempo permainan. Hal ini juga membuat ruang gerak dari pemain Filipina yang akhirnya harus tertutup serta juga tidak bisa berkembang. Fadona bersyukur lolos ke final dan berpotensi untuk menyumbangkan medali emas untuk Indonesia, dan menurutnya ketenangan serta juga komunikasi menjadi kunci utama gitu ya untuk bisa mengatasi sebuah tekanan. Yang mana memang ada pressure ataupun tekanan yang didapatkan dari jalannya sebuah pertandingan untuk mengalahkan lawan ya teman Pro 2. Dan Fitriani juga mengungkapkan bahwa tekanan tinggi di partai krusial justru memacu motivasi untuk tampil lepas dan mengeluarkan potensi terbaik. Yang akhirnya ini juga yang menyebabkan menang dengan tanpa poin dari lawan. Selain itu teman Pro 2, kemenangan ini juga memastikan tambahan medali bagi Indonesia. Pada partai pamungkas, Fadona dan Fitriani juga masih menunggu pemenang antara wakil Indonesia yang bertemu dengan wakil Jepang.

0: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, Veru, tahoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, tadi kita sudah menyimak dua informasi ya, bagaimana panasnya pertandingan Indonesia versus Bangladesh, tapi juga cukup bikin deg-degan gitu ya sampai menit akhir. Tapi sekarang waktunya Tuan Pro 2, kita udah geser lagi ke informasi selanjutnya. Kalau tadi dari lapangan hijau, bahkan juga bukan hanya satu informasi yang datang dari sepak bola tadi ya, ada juga dari tim padel Indonesia, khususnya dari ganda putri. Yang selanjutnya ini, setelah kita membahas olahraga, ada juga kabar terbaru dari dunia hiburan yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatkan, teman Pro 2. Mulai dari informasi terbaru seputar film yang baru aja rilis ya, atau sekarang lagi on progress, atau beberapa informasi dari public figure, musik, atau mungkin masih banyak lagi nih teman Pro 2 yang patut banget untuk kamu simak biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru-baru ini ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu lebih lanjut dengan aktivitas hari ini yang membuat kamu sedikit penat, coba deh teman Pro 2, walaupun aktivitasnya sedikit penat, tapi teman Pro 2 tetap direlekskan lagi dengan lagu-lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2 plus juga informasinya.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
3: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
3: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
4: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tuan Prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada

semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Sejak awal kemunculan dari K-pop Demon Hunters ya, kita tahu memang K-pop Demon Hunters ini selalu unggul dengan perolehan penonton terbanyak, kemudian juga yang selalu memuncaki di posisi teratas teman Pro 2. Nah, kali ini informasinya masih sama. K-pop Demon Hunters terus menorehkan rekor ketahanan impresif di chart film terpopuler dari Netflix ya, yang memasuki periode penayangan dari 21 sampai dengan 27 September 2026. Nah, film ini ternyata mencatatkan rekor 66 pekan secara bertahap ya, bertahan di daftar top 10 movies global. Berdasarkan data resmi dari Netflix sendiri, K-pop Demon Hunters juga bertengger di peringkat ke-9 pekan ini dengan mengantongi perolehan 2,5 juta penayangan ataupun views, serta akumulasi durasi tontonan mencapai 4,2 juta jam. Wow. Dan selain itu teman Pro 2, kabarnya konsistensi film berdurasi 1 jam 40 menit ini juga berada di jajaran 10 besar yang membuktikan daya pikat berkelanjutan yang solid di kalangan penonton global. Nah, kemudian meskipun turun satu peringkat aja ya dibandingkan dari pekan sebelumnya, bukan berarti K-pop Demon Hunters ini harus melemah. Dan selain itu, puncak tangga film terpopuler dari pekan ini juga ditempati oleh tayangan baru Una Bomber ya, maksudnya teman Pro 2 ya, yang ternyata juga sudah mencatatkan debut kuat dengan meraih 16,4 juta penayangan dan juga totalnya adalah 27,4 juta jam ditonton. Nah, posisi berikutnya diisi oleh Best of the Best di urutan kedua lewat raihan 7,3 juta penayangan yang disusul oleh A Minecraft Movie yang juga di posisi teratas ya, yakni adalah peringkat ketiga dengan 7 juta penayangan, tepatnya pada pekan kedua penayangannya. Nah, teman Pro 2, pencapaian K-pop Demon Hunters pekan ini sekaligus juga mengungguli sejumlah judul besar lainnya dalam daftar. Tepat di atasnya ada posisi ke-8 ditempati oleh Why Did I Get Married Again yang juga sudah mengumpulkan 3,1 juta penayangan. Sementara itu, sampai dengan posisi ke-10 persis di bawah K-pop Demon Hunters ya, film laga Top Gun Maverick yang mengandalkan 2,5 juta penayangan serta ada 5,4 juta jam tontonan, tepatnya pada pekan ketiganya di daftar tersebut. Nah, gimana nih teman Pro 2 dengan keberhasilan dari K-pop Demon Hunters menjaga eksistensinya di papan atas selama lebih dari 1 tahun? Ternyata juga menegaskan besarnya basis penggemar ya yang terus bertumbuh di berbagai belahan dunia. Kamu setuju gak sih teman Pro 2 bahwa ternyata K-pop Demon Hunters masih bertengger di posisi teratas?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu

bekerja sama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu.

Teman Pro 2, Vita Karina menemani kamu harus sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kamu tadi yang udah stay dari jam 10 sampai dengan hampir jelang di jam 3 sore ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kapan ya kira-kira ya? Lupa deh. Ntar ya aku cek dulu jadwalnya. Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di 89,5 FM di sini aja, karena bentar lagi bakal dilanjut sama Dita Aulia dan juga ada Noval ya, yang tentunya bakal menemani kamu dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu, and bye bye.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hidung Mempre 2 kali ini di Info Pre 2 edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang belasan NPC Asia dukung program 100 City VP jelang ASEAN Para Games Aichi Nagoya. Informasi kedua tentang Menteri PPPA, Indonesia dorong penguatan kepemimpinan perempuan di ASEAN. Informasi yang terakhir teman Predua tentang Pemkab Jember konsultasi ke BPS RI untuk sinkronasi data kemiskinan. Dan teman Predua inilah dia untuk berita selengkapnya. Sebanyak 13 NPC dari berbagai negara Asia menyatakan dukungan terhadap program Celebrity Talk for Para Athletes 100 City VP. NPC Filipina telah menerima 80 kartu, sementara sejumlah NPC negara lain menyiapkan agenda lanjutan terkait program tersebut. Kartu 100 SCTV mendapat respons positif dari atlet Malaysia, India, dan Filipina sebagai dukungan moral menjelang ASEAN Para Games Aichi Nagoya. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di tingkat ASEAN sebagai langkah strategis. Kesetaraan gender di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dan didukung melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan ASEAN yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan ruang setara bagi perempuan.

Pemerintah Kabupaten Jember berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik BPS RI untuk menyelaraskan data kemiskinan dengan berbagai program intervensi sosial yang dijalankan pemerintah daerah. Konsultasi tersebut dilakukan jajaran Pemkab Jember di kantor BPS RI pada hari Rabu 30 September 2026 di Jakarta. Pembahasan difokuskan pada teknis penyelarasan data serta pencatatan program penanggulangan kemiskinan agar dapat terintegrasi dengan sistem pendataan BPS. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Tomam Prediwe, di sore hari ini kita balik lagi nemenin kamu di sore ceria ya. Waduh, tapi kali ini berbeda Tomam Prediwe. Kamu kalau kemarin udah ditemenin sama aku dan juga Priska. Di sore hari ini kamu balik lagi ditemenin sama aku di Taulia dan juga
1: Nova.
0: Nova siapa kamu? Nova aja.
1: Hanur.
0: Noval Anur.
1: Iya.
0: Sudah memperkenalkan ke Tomam Prediwe sebagai Noval Anur.
1: Hanur.
0: Hanur.
1: Iya.
0: Oke, Noval Hanur. Berarti bersama Noval di sore hari ini.
1: Benar.
0: Di interval pertama kita bakal ada apa nih, Noval?
1: Di interval pertama apalagi kalau bukan sore ceria.
0: Yeay, sore ceria. Nanti kita bakal hadirin informasi yang banyak. Dan di jam 3 ini kita bakal ada di Cloud. Apa itu Cloud? Kamu tahu gak? Ingat gak? Ini kita masih harus menjajaki banyak sekali di sore ceria. Seperti biasa Tomam Prediwe sore ceria itu banyak sekali rangkaiannya, memang harus dihafal satu per satu. Untuk pertama kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu.
1: Oke.
0: Kita bakal kasih tahu ya Val ya, habis ini di Kota Jember itu ada info apa sih yang terbaru ya. Pokoknya jangan kemana-mana.
1: Benar.
0: Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Halo teman Pro 2, kami lagi bareng aku Naufal dan
1: aku di Talia di sore hari ini ya.
0: Dalam sore ceria di interval pertama kita ada segmen Cloud, yaitu cerita lokal unik terupdate.
1: Dan betul banget teman Pro 2, kali ini balik lagi kabarnya kan dari kota kita tercinta.
0: Benar,
1: kota Jember.
0: Dari kota Jember.
1: Betul, ada kabar yang membanggakan ya Pal ya. Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Teman Pro 2 nih, ada kabar membanggakan datang dari Jember.
1: Kenapa tuh?
0: Sebanyak 28 pendonor darah sukarela asal Kabupaten Jember mendapat penghargaan setelah masing-masing sudah mendonorkan darahnya sebanyak 75 kali.
1: Wow, 28 pendonor.
0: Benar,
1: ya. Ini
0: 28
1: berarti
0: pendonor.
1: Mereka sudah masing-masing mendonorkan sebanyak 75 kali.
0: Wah, itu bukan angka yang sedikit.
1: Betul. Itu banyak banget wompre juga, di mana ternyata untuk penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Kamis kemarin di 1 Oktober 2026 tahun Pre-2.
0: Dan ternyata dari 28 pendonor tersebut 19 orang hadir langsung untuk menerima penghargaan, dan sementara 9 lainnya berhalangan hadir. Nah, sayang sekali. Mereka juga didampingi oleh jajaran pengurus PMI Kabupaten Jember.
1: Betul. Ketua PMI Jember Zainullah juga mengatakan bisa mencapai 75 kali donor. Ini tentu juga membutuhkan konsistensi.
0: Benar,
1: konsisten dan juga
0: komitmen.
1: Betul. Karena ini gak gampang teman Pre-2, dimana para pendonor juga harus menjaga kondisi kesehatannya agar selalu prima, bisa tetap melakukan donor darah secara rutin teman Pre-2.
0: Nah, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi mereka, bagi pendonor ini yang selama bertahun-tahun secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Betul. Bayangin nih, 75 kali donor. Artinya teman Pre-2 ada perjalanan yang panjang banget dan juga konsistensi yang dijaga untuk terus berbagi sesuatu yang sangat berarti buat orang lain teman Pre-2.
0: Luar biasa. Nah, PMI Jember ini sendiri juga berharap para pendonor ini bisa menjadi contoh, terutama bagi generasi muda, supaya semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk ikut donor darah secara sukarela.
1: Betul, karena kalau ngomongin soal donor darah, ini bukan cuma sekedar memberikan darah kita aja teman Pre-2. Ada rasa kepedulian, waktu dan komitmen yang kita berikan untuk membantu sesama tentunya teman Pre-2.

0: Yeah.
1: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman preview, kita lanjut lagi di sore hari ini. Ada kabar menarik selanjutnya. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal dimana ternyata Jember ini agak cukup tinggi ya untuk antusiasnya mendonorkan darah, bisa sampai 75 kali di setiap orangnya teman preview. Kali ini ada kabar menarik buat kamu yang suka kulineran malam di Jember nanti ya, apalagi ini menjelang weekend, Pal.
1: Benar.
0: Biasanya kamu kulineran di mana?
1: Biasanya sih di daerah kampus ya.
0: Di daerah kampus aja tuh.
1: Ya.
0: Di mana? Di Kalimantan kah atau di Jawa?
1: Jawa.
0: Atau... Jawa. Jawa. Emang di situ pusatnya kuliner. Banyak banget makanan yang bisa kamu cobain di sepanjang jalan itu tuh, Ampre 2. Dan ternyata kali ini Pemkab Jember juga lagi menyiapkan kawasan food street di sepanjang Jalan Kartini yang akan ditargetkan mulai beroperasi di akhir 2026. Waduh. Habis ini dong. Bentar lagi berarti ini.
1: Menarik nih, menarik. Bakalan jadi opsi kulineran malam. Nah, kawasan ini nantinya menjadi ruang baru bagi lebih dari 100 pelaku UMKM lokal untuk berjualan. Dan rencananya food street akan buka mulai pukul 18.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat.
0: Wow
1: itu loh. Jadi buat kulineran malam cocok banget nih.
0: Agak panjang waktunya, agak panjang sampai waktunya. Jam 11 malam dong, sampai 2. Untuk penyiapan fasilitas di mana para pedagang juga akan ditargetkan mulai bergulir pada Desember 2026. Untuk tanggal pastinya masih dimatangkan lagi, tapi Pemkab Jember menargetkan kawasan ini sudah bisa beroperasi sebelum pergantian tahun. Jadi kita tahun baruan bisa di situ.
1: Benar. Kita tahun baruan udah bisa kulineran di sana.
0: Betul tuh.
1: Sambil kulineran juga. Sambil tahun baru di alun-alun.
0: Setuju.
1: Wah, opsi yang menarik.
0: Ya? Betul.
1: Nah, lokasinya juga cukup strategis karena mulai dari sekitar Grapari ke arah selatan, kemudian menuju kawasan Hotel 88 di Jalan Ponegoro. Jadi teman berdua bukan cuma tempat jualan food street ini, nantinya ternyata punya 3 zona kuliner, yaitu sajian Nusantara, Chinese food, dan kuliner berkonsep Eropa. Jadi pilihan makanannya diharapkan cukup beragam. Wow, jadi cukup
0: banyak ya.
1: Banyak opsi makanannya, gak cuma makanan lokal, bahkan juga makanan mancanegara.
0: Betul, jadi lidah kamu akan dimanjakan dengan makanan dari seluruh dunia sama Predua. Dan buat pengunjung, Pemkab Jember juga akan menyiapkan penerangan dan juga akan ada disediakan tempat duduk gratis. Sementara untuk parkir, disiapkan beberapa kantong parkir di sekitar SMP Negeri 1 Jember dan juga di kantor Dinas Perhubungan Taman Predua.
1: Oke, dan yang gak kalah penting, penataan lapak disebut tetap memperhatikan akses ke rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah di kawasan Jalan Kartini.
0: Betul, jadi Taman Predua kalau rencana ini terrealisasi, Jalan Kartini nantinya gak cuman jadi jalur lalu lintas aja, tapi juga bisa menjadi salah satu ruang kuliner malam sekaligus tempat UMKM Jember akan berkembang nantinya, Taman Predua.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 89.5 FM Pradiwa RRI Jabar, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradiwa. Kamu masih barengan aku di Taulia dan juga
1: Novel Hanur. Dalam interval berikutnya di jam 4 sampai 5 sore kita ada segmen Skena, yaitu siaran edukasi anak muda.
0: Nah, seneng banget teman Pradiwa di sore hari ini kita balik lagi buat nemenin aktivitas sore kamu. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng teman kita yang luar biasa ya, Pal ya.
1: Ya, luar biasa berprestasi pastinya.
0: Nah, ada dua anak muda yang punya pengalaman dan prestasi yang cukup beragam nih. Mulai dari dunia olahraga, terus kesenian juga, film juga.
1: Bener.
0: Organisasinya juga kuat teman Pradiwa, sampai juga di kegiatan kepemudaan teman Pradiwa.
1: Oke.
0: Kali ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Nazar Akbar Arifin. Ya.
2: Ya.
0: Siapa panggilannya?
2: Biasa dipanggil Akbar.
0: Akbar. Oke. Yang aktif sebagai kapten tim basket dan juga pernah menjadi wakil ketua ekskul PLH. Terus finalis Gosning juga teman Pradiwa, sampai pernah meraih juara satu lomba film pendek tokoh utama nih.
1: Dan yang kedua ada siapa?
0: Ada siapa tuh?
1: Dan yang kedua nih kita ada Nur Adinda Permatasari. Halo Kak Dinda, boleh diperkenalkan dirinya?
3: Hai sahabat Pro 2, perkenalkan nama saya Nur Adinda Permatasari yang biasa dipanggil Adinda.
1: Oke Kak Dinda, jadi Kak Dinda ini aktif di Pramuka dan OSIS serta punya pengalaman di kegiatan Jambore Ranting Kuaran Panti sekaligus pernah meraih prestasi dalam lomba film pendek religius.
0: Wow, keduanya ada kesamaan di film itu ya, sama-sama di film religi teman Pradiwa. Kita sesaat lagi bakal tanya-tanya, tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu kali ya. Tadi ada Kak Akbar. Akbar, sekarang kelas berapa?
2: Kalau saya sendiri kelas 9.
0: Kelas 9. Kalau Adinda panggilannya tadi ya? Adinda kelas berapa?
3: Kelas 8.
0: Kelas 8. Oh, wow, ini beda angkatan berarti ya?
3: Iya, beda.
0: Terus ini kenapa nih? Ini baju apa nih? Kok ada cinta lingkungan nih?
3: baju apa nih? OSIS, baju organisasi.
0: Oh, ini baju organisasi atau OSIS?
3: Sama aja juga.
0: Oh, sama aja.
3: Kan OSIS.
2: Organisasi OSIS.
0: Oh,
2: organisasi.
0: Kamu di cinta lingkungan.
2: Nggih.
0: Dan kamu
3: di bendahara.
0: Oh, dan sore hari ini teman Pradiwa seperti yang sudah kamu lihat di poster yang sudah aku posting di story Instagram Pradiwa Jember. Di situ sudah banyak sekali prestasi mereka ya. Kita bakal lanjut ngobrol bareng Kak Adinda juga Kak Akbar di sore hari ini. Sesaat lagi pastikan pokoknya kamu stay tune terus di 89.5 FM Pradiwa RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Thulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Вечеря! Живеем с Лорен Варен Круду! Руду ФМ Дюмбер! Tomong Pradiwe, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini, di mana tadi kita udah bacain banyak sekali ternyata prestasi Akbar dan juga Adinda ya. Dan Tomong Pradiwe, aku juga mau ingetin lagi buat kamu kalau di jam ini sekarang juga kamu gak cuman bisa dengerin kita lewat radio aja, karena kamu juga bisa mantengin kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga live TikTok RRI Jember Tomong Pradiwe. Dan kalau kamu mau ikutan bertanya juga boleh banget lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 ya Pal ya.
1: Benar.
0: Di 081-559-708-950. Dan kita lanjut lagi obrolan kita bareng Akbar
1: sama Akbar dan Adinda.
0: Betul. Kalau melihat dari sekian banyak kegiatan yang kalian ikuti dan prestasinya ternyata juga cukup beragam, gak hanya fokus pada satu bidang aja ya. Sebenarnya nih aku mau tanya dulu deh, awal mula kalian tertarik aktif di kegiatan sekolah, baik organisasi dan juga ikut berbagai kompetisi, itu dari mana sih awalnya? Apakah memang dari diri kamu, ataukah ada ajakan teman, ikut-ikut teman FOMO? Ataukah memang langsung ditunjuk atau guru atau bagaimana? Siapa dulu yang akan menjawab nih? Boleh Akbar dulu.
2: Jadi awalnya saya minat ikut banyak organisasi itu kayak saya ingin mencoba beberapa pengalaman baru. Kalau semisal emang kita bidangnya di situ, ya kita bakalan jago.
0: Oh, jadi memang dari diri kamu ya yang pengen mencoba banyak pengalaman. Oke, kalau kamu ini kan ada juga di fashion.
2: Iya.
0: Ada gusning juga.
2: Iya.
0: Memang tertarik di dunia pigeon atau gimana nih?
2: Sebenarnya kalau di gusning atau fashion sih bukan minat saya sih, tapi saya emang dipilih sama.
0: Wow, dan berhasil masuk sampai ke finalis.
2: Iya.
0: Bahkan bisa di juara harapan 2. Wow, ini menarik banget bagaimana bagaimana Akbar bisa menjalani ini. Ternyata memang itu awalnya karena ditunjuk.
1: Benar.
0: Oh, wow, dan kamu sebagai kapten tim basket.
2: Benar.
0: Bagaimana menjadi kapten di tim basket kamu?
2: Maksudnya?
0: Berarti suka olahraga juga?
2: Iya.
0: Wow, berarti kamu juga pengkoordinasi teman-teman kamu di tim basket ya, selain juga sebagai wakil ketua ekskul PLH. Waduh, sibuk sekali ini. Ini bagaimana waktunya? Dan juga kamu berhasil di juara satu lomba film pendek tokoh utama. Ini yang barengan sama Adinda.
3: Iya.
0: Oh, berarti ini filmnya kapan nih lombanya?
2: Kapan? Kemarin ya.
0: Baru aja?
3: Iya, baru, baru aja sih.
0: Oh, dan Akbar berperan sebagai?
2: Tokoh utama.
0: Oh, kamu tokoh utamanya di film ini. Ya. Sebagai apa tuh kalau boleh tahu tokoh utamanya?
2: Maksudnya sebagai...
0: Apakah kamu sebagai ustadz, sebagai apa, jadi apa di situ pemerannya?
2: Jadi di dalam cerita yang kita bikin itu kayak ada seorang anak yang emang berandal banget. Nah, terus dia itu bakalan kena karma dari ulahnya yang dia lakuin.
0: Dan kamu jadi anak bandel itu?
2: Ah ya.
0: Siapa yang memilih jadi anak bandel?
2: Maksudnya?
0: Yang memilih kamu, oh ini aja pemerannya Akbar aja deh. Apakah dari sutradaranya atau dari Adinda atau dari siapa?
2: Memang saya sendiri yang mengajukan.
0: Oh, open casting kah?
2: Yeah.
0: Oh wow, ada open castingnya? Apakah ada memang terbuka untuk seluruh teman-teman SMPN satu panti untuk mencoba casting atau bagaimana?
2: Sebenarnya dari school teater sendiri sih.
0: Oh, dari teater itu. Kamu tergabung dalam teater juga?
2: Iya.
0: Wah, makin banyak lagi ternyata. Wazan akhirnya terpilih sebagai tokoh utama untuk memerankan anak bandel itu tadi. Wow, ini menarik banget. Tapi kita tahan dulu, kita lanjut ngobrol bareng Adinda.
1: Selanjutnya kita mau ngobrol bareng Adinda setelah kita tadi ngobrol bareng Nadar.
0: Akbar. Nah, kalau Akbar kan tadi dia memang kalau mengikuti banyak kompetisi maupun organisasi itu karena dari dalam diri dia sendiri ingin mencoba berbagai pengalaman ya. Kalau kamu gimana?
3: Kalau aku sih sebenarnya awal tertarik ke kayak gitu tuh dari SD tuh kayak kok kayaknya seru deh gabung ekskul ini gitu. Terus
0: dari SD?
3: Dari SD.
1: dari SD bahkan udah aktif.
0: Iya, okay, terus.
3: Terus habis itu kayak kata temen tuh, ikut ini ya, ayo gitu katanya. Terus tapi kan nanti kalau kecapean atau gini gimana? Enggak apa-apa, ayo ikut yuk gitu. Jadi kayak FOMO temen gitu loh, Kak.
0: Ada FOMO-nya.
3: Iya, ada FOMO-nya.
0: Akhirnya kamu juga enjoy ya.
3: Iya, juga enjoy.
1: Dan pada akhirnya menghasilkan juga.
0: Betul. Yeah. Wow.
1: Terus. Nah, kemudian nih Dinda nih, dari pengalaman mengikuti jambore sampai lomba film tadi, pengalaman mana yang paling memberikan pelajaran baru nih buat Adinda?
3: Di pas lomba jambore ranting sih, Kak.
1: Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu?
3: Karena di lomba itu kita tuh diajarin disiplin, terus intinya kayak tepat waktu, terus saling kebersamaan gitu.
0: Jadi di jambore itu yang paling berkesan buat kamu. Yeah. Itu jambore kegiatannya di mana kalau boleh tahu? Yang pentas seni jambore ranting. Yang juara satu atau harapan itu sama ya kegiatannya?
1: Atau beda?
3: Sama sih Kak, satu ini jambore juga, cuman ada kayak apa sih namanya tuh? Kayak
0: beda kategorinya.
1: Beda kategori.
0: Oke, itu dilaksanakan di mana jamborenya?
3: Di kecamatan.
0: Di kecamatan ya, di Panti.
3: Iya.
0: Oke, kalian kan banyak banget ya aktivitasnya. Ternyata Akbar juga banyak banget. Gimana kalian nih membagi waktu antara sekolah, organisasi, latihan, dan juga kegiatan lainnya? Tips and trick membagi waktunya, cara kalian gimana?
1: Ya, mungkin bisa jadi tips buat teman berdua di luar sana. Mungkin gimana caranya sih biar kita tuh gak keteteran gitu dalam bagi waktunya.
0: Dari Dinda dulu kali ya, boleh?
1: Boleh.
3: Jadi sebenarnya bingung sih cara ngebagi waktunya tuh. Cuman ada tips dari guru tuh. Terus kayak, jadi gini ya. Jadi tuh kayak, kan kalau organisasi tuh jarang ini ada kayak kegiatan gitu kalau nggak dari sekolah gitu. Jadi kadang biasanya kalau dari semuanya ada kegiatan ekskul pramuka, terus habis itu sorenya mau ini
0: lanjut
3: kayak bikin take film atau gimana gitu. Jadi kayak dibagi ini waktunya sampai jam berapa, jadi dibatasin gitu.
0: Jadi diri kamu yang sudah memang harus mengatur waktunya ya. Berarti juga dari diri sendiri harus aware nih apa aja kegiatannya. Mungkin bisa dibikin to do list juga ya. Biar kamu bisa menyelesaikan, benar-benar selesai apa yang sudah kamu rencanakan itu tadi. Oke, kalau dari Akbar, bagaimana kamu membagi waktu? Apalagi sebagai kapten ya di tim basket. Bagaimana itu?
2: Sebenarnya kalau ngebagi waktu sama tugas sih gampangnya kita kalau semisal dapat tugas ya, kita pulang sekolah langsung kerjakan.
0: Oh, kamu gitu?
2: Iya, biasanya gitu.
0: Wow.
2: Jadi sisanya bisa kita buat kerjaan yang lain-lain. Kalau enggak, semisal ada kegiatan yang tabrakan, kita bikin jadwal dulu sebelum ada acara.
0: Kalau ada yang tabrakan, misal nih kamu ada latihan untuk teater.
2: Ya.
0: Tapi kamu juga harus main basketnya gimana?
2: Biasanya saya pilih yang original. Maksudnya kayak kalau semisal kayak lomba kemarin. Kalau semisal lomba kemarin tabrakan sama eskul basket, saya lebih milih lomba. Soalnya kalau eskul basket sebagai latihan rutinitas biasa sih.
0: Jadi memang dilihat juga urgensi dan juga
1: prioritas utama juga.
0: Oh, betul. Dan kalau kamu pemain basket ya di SMPN Satu Panti.
2: Ya.
0: Sejak kapan sebenarnya kamu main basket ini?
2: Kalau saya sendiri dari kelas 7.
0: Oh, dari kelas 7.
2: Ya.
0: Berarti baru pas di SMP ini. Melihat siapa?
2: Sebenarnya emang lebih suka Stephen Curry sih.
0: Oh gitu. Terus.
2: Jadi saya kan termotivasi juga buat ikut bermain. Jadi lama-lama enjoy juga nih.
0: Oh, akhirnya lama-lama bisa ya bermain basket. Oke. Kalau dari Dinda kan juga ternyata tergabung dalam pembuatan film yang bersama Akbar ya. Kamu sebagai apa tadi?
3: Sebagai kameramen sama editor.
0: Oh, dua.
3: Iya.
0: Sebagai kameramen dan juga editor. Mana yang sebenarnya paling kamu suka tuh dari kedua itu?
3: Pas waktu ngedit sih, Kak.
0: Ngedit?
3: Soalnya kenapa? Juga hobi ngedit gitu.
0: Pas tag videonya Gak terlalu suka?
3: Gak terlalu suka. Kadang tuh ada yang bikin kayak, oh ini kok gini ya, ayolah bantu temennya gitu.
0: Memang kalau misal di lapangan agak lebih capek ya lebih capek. Karena harus koordinasi sama banyak orang. Terus kalau misal ngedit mungkin kamu bisa enjoy dulu, nanti tinggal revisi.
1: Dan kayaknya Dinda ini bakat juga ya kak ya, jadi konten kreator mungkin.
0: Betul.
1: Karena suka ngedit ternyata.
0: Betul, di dunia sekarang apalagi di dunia digital.
1: Bener,
0: ini
1: lagi banget. Aktif-aktifnya influencer, banyak influencer di luar sana, afiliator dan lain sebagainya.
0: Betul. Dan kita balik lagi ke Akbar deh. Akbar ini kan sebagai ketua tim basket ya. Nah, bagaimana sih cara kamu sebagai ketua tim, ketua tim basket untuk tetap menjaga tim kamu biar tetap solid, tetap kompak, apalagi kamu juga banyak aktivitas kegiatan di luar, bagaimana cara kamu menjaga kekompakan itu?
2: Kalau menjaga kekompakan sih lebih ke sering-sering apa ya, ngasih pembelajaran ke mereka, kayak motivasi dan segala macam gitu.
0: Oh wow ya. Tapi kamu latihannya juga rutin kan?
2: Rutin.
0: Aman ya?
1: Aman. Rutinnya tuh biasanya berapa kali seminggu? Apa setiap hari atau mungkin 2-3 kali seminggu?
2: Biasanya sih sekali seminggu.
1: Sekali seminggu.
0: Oke, jadi masih bisa diimbangi sama kegiatan lain.
1: Kegiatan yang lainnya.
0: Sekarang yang paling kamu minati yang mana sebenarnya? Yang bakal ini abis ini kan kamu kan kelas 9 kan? Abis ini SMA. Yang bakal dilanjutin kira-kira yang mana? Apakah semuanya kak? Tenang aja gitu. Ataukah memang kamu, aku benar-benar lagi pengen nyoba fokus basket sih kak, pengen ngejar sesuatu atau something?
2: Sebenarnya sih kalau dilihat paling suka yang mana, saya suka semua sih, tapi lebih lebih tertarik buat ngelanjutin basket.
0: Di SMA nanti ya melanjutkan ke basketnya. Oke.
1: Terus kalau buat Adinda sendiri nih, Adinda kan tadi banyak kegiatannya, terus juga banyak mengikuti berbagai event dan kegiatan. Nah, kira-kira pernah nggak sih Dinda nih merasa gugup atau mungkin kurang percaya diri ketika harus tampil atau bekerja bersama dengan banyak orang? Nah, kalau misalkan memang pernah, biasanya Dinda nih gimana nih ngatasin kurang confidence-nya itu?
3: Ada sih kak, pas waktu ditunjuk sama guru buat jadi itu kameramen pas waktu lomba film itu.
1: Okay.
3: Sebenarnya di situ kayak gak ada yang kenal di sini, terus masa aku mau sendirian gitu.
0: Oh, kamu karena gak ada yang kenal.
3: Iya, gak ada yang kenal.
0: Tapi ada yang seangkatan sama kamu.
3: Adalah beberapa.
0: Oh, ada. Terus.
3: Terus habis itu kayak ini kalau aku canggung-canggungan terus gak ada sapa-sapaan gimana gitu kan.
0: Apalagi kamu sebagai kameramen nih ya. Kalau gak enak juga mau mengarahkan juga gak enak kan,
3: juga
0: jadi
3: enak.
0: Susah ya. Oke.
3: Gitu.
0: Terus akhirnya gimana kamu mengatasi?
3: Terus akhirnya tuh lama-lama ya juga kadang kenalan, oh ini namanya ini ya gitu. Termasuk Akbar juga sih sebenarnya.
0: Oh iya, apalagi ini kakak kelas kamu ya.
3: Iya.
0: Paham banget lagi rasanya. Oke. Terus akhirnya
3: ya apa ya, enjoy aja lah gitu sama setiap harinya gitu. Terus juga ngajak kenalan gitu sama lain-lainnya.
0: Mencoba membuka diri juga ya, kenalan dan ternyata bisa selesai projectnya aja juga, akhirnya mendapatkan juara 1 Widi untuk lomba filmnya.
1: Luar biasa.
0: Dan teman-teman Predua, saat lagi kita bakal lanjut ngobrol. Aku ingetin sekali lagi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Predua Jember. Ada sudah beberapa yang tanya, tapi aku tahan dulu sesaat lagi, nanti aku bakal bacain. Atau juga boleh kamu WhatsApp ya, di WhatsApp Predua.
1: Di WhatsApp Predua di 081559708950.
0: Betul, kita tungguin sampai jam 5 aja teman-teman Predua.

0: Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan nirkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tomam Pradiwa, kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrol agak cukup lumayan banyak sama Akbar dan juga Dinda ya, soal bagaimana mereka membagi waktu dan juga memimpin timnya, di mana mereka ini juga terlibat banyak sekali kegiatan. Dan aku lanjut lagi ke Akbar dulu boleh. Akbar, meskipun kamu tadi juga bilang kalau ke fashion sama Gusning itu awalnya memang agak terpaksa ya, tapi kan pada akhirnya kamu juga berhasil meraih juara Harapan 2 Fashion dan juga di finalis Gusning ya. Nah, menurut kamu apa sih yang paling penting ketika seseorang harus tampil di depan banyak orang? Apakah soal penampilannya, ataukah membawakan dirinya, atau justru rasa percaya dirinya, public speakingnya, atau apanya yang paling penting menurut kamu?
1: Kalau menurut saya sendiri sih ya, yang paling penting itu bukan dari looks atau gimana ya, tapi itu dari rasa percaya diri dan public speaking. Soalnya kalau mau gimana pun modelan mukanya kalian ya, mau seganteng apapun, kalau kalian public speaking dan kalian gak, public speaking kalian jelek dan kalian gak percaya diri, itu bakalan
0: sia-sia.
1: Sia-sia.
0: Ah, ganteng cantik relatif ya.
1: Ya.
0: Yang penting rapi,
2: bersih.
0: Itu tadi, dan juga public speaking, bisa ngomong, minimal PD dulu kali ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lanjut lagi ke Dinda.
2: Oke, nah Dinda ini kan pernah nih meraih juara satu regu Tergiat Putri Jambore Ranting Kuaran Panti dan juara Harapan 1 Pentas Seni Jambore Ranting Kuaran Panti juga. Nah, kalau boleh cerita nih ya Dinda, seperti apa sih proses persiapan sebelum mengikuti kegiatan jambore, apalagi ketika harus membawa nama sekolah atau regunya? Gimana kira-kira persiapannya kemarin?
3: Jadi persiapannya itu kita dikasih waktu sekitar berapa ya hari itu?
0: Berapa tuh?
3: Satu bulan buat latihan.
2: Oh, berarti persiapannya satu bulan?
3: Iya, iya. Soalnya masih ada latihan buat bikin pioneering, buat latihan yel-yel, terus buat latihan pentas seni juga, sama latihan tentang Sandi Morse gitu.
0: Oh, banyak berarti dalam satu bulan gitu. Mana sih yang paling kamu suka, Dida?
3: Yang paling suka sih yel-yel sih, Kak.
0: Kenapa?
3: Ya, karena kayak gampang-gampang susah gitu ngapalinnya.
0: Ngapalinya.
3: Iya, ngapalinnya.
0: Tapi kan kalau Yeli seru, rame-rame dan juga nyanyi-nyanyi, kan seru tuh.
3: Iya, seru sih, Kak. Cuman kadang kalau ada satu kesalahan ya ini push up ya. Kadang
0: punishment-nya ternyata.
3: Iya.
0: Tapi kan memang untuk yel-yel, kekompakan, apalagi itu tim ya. Jadi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya ada kesalahan, bakal kelihatan banget emang. Jadi ya memang punishment itu diterapkan supaya kalian bisa lebih kompak lagi untuk menuju ke jambore selama satu bulan jadi persiapan kamu ya. Lalu kamu juga sebagai ketua pramuka di SMPN 1 Panti dan juga bendahara OSIS 2. Wow, menurut kamu apa nih tantangan terbesar ketika dipercaya memegang tanggung jawab dalam suatu organisasi?
3: Awalnya sih pas ditunjuk tuh kayak ragu-ragu sih, Kak. Soalnya baru awal-awal pas kelas 7 dulu yang ditunjuk tuh.
0: Awal banget ya?
3: Iya, awal banget.
0: Pasti, terus gimana akhirnya?
3: Terus

0: gitu.
1: Oh, okay. Karena kamu terlihat aktif itu tadi. Oke, kalau di Akbar, menurut kamu seberapa penting nih kemampuan kerjasama dan juga memimpin anak muda, bagi anak muda, apalagi kamu juga sebagai kapten. Pentingkah untuk kemampuan bekerja sama itu?
2: Sebenarnya penting banget sih. Soalnya kayak kalau semisal kita kerjasama, Kak, kita itu punya banyak otak, Kak. Kalau semisal kita ngelawan apa ya, satu kelompok dengan satu otak, Kak. Kayak yang mikir cuma satu orang, Kak. Jadi yang lain tuh leye-leye. Jadi bakalan hancur dengan sendirinya, Kak, kalau yang lain gak ikut kerja.
3: Oke, jadi perlu kontribusi bersama ya.
1: Kerjasama itu
3: kerjasama tadi yang baik.
1: Oke. Apalagi untuk mencapai tujuan kalian ya. Oke, aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk ini di question box story Instagram Pro 2 Jember. Ada dari Kak Lian ya. Modal ikut Gusning apa sih?
2: Modal ikut Gusning sebenarnya enggak.
1: Apa nih?
2: Enggak terlalu sus, maksudnya pokok kalian bisa apa ya, pokok banyak belajar materi bahasa Inggris sama belajar budaya-budaya di Jember deh.
1: Kenapa bahasa Inggris?
2: Soalnya kita bakalan ngepromosiin atau memperkenalkan budaya di Jember keluar. Setahu saya begitu.
1: Kalau bisa menguasai bahasa Inggris, karena juga harapannya membawa Jember ke goals internasional ya.
3: Okay. Dan yang penting tadi memperkenalkan budaya Jember. Betul. Jadi harus banyak belajar terkait budaya yang ada di Jember dan wisata-wisatanya juga yang pastinya.
1: Oke, jadi modal utamanya sepertinya memang harus diisi dulu otaknya.
3: Iya benar. dari segi knowledge-nya dulu, Kak, pengetahuannya dulu.
1: Berarti yang paling penting dari situ ya. Oke, itu modalnya ya untuk ikut Gosning. Aku lanjut lagi dari Kak capek nih, dari Kak ini teman aku, Irza. Apa sih yang menarik di Pramuka dan Jabore itu? Apa nih? Ayo kamu bisa promosi.
3: Benar-benar.
1: Bisa promosi apa yang mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih mager ikut Pramuka dan sebagainya, ini kesempatan kamu untuk promosi apa yang menarik di Pramuka ataupun di Jambore itu, boleh.
0: Jadi yang paling menarik tuh kayak kita tuh di dalam Pramuka diajarin kebersamaan, Kak, kayak keluarga gitu. Kan biasanya kalau gak semua ekskul bisa saling merangkul gitulah, Kak, ibaratnya. Jadi biasanya kadang tuh kayak satu tim bisa kadang mencar, kadang enggak gitu. Jadi kalau di Pramuka itu kalau pas ada kegiatan gitu ya, kita harus bisa ngerangkul temennya gitu loh, Kak.
1: Jadi kamu merasa kalau di Pramuka ini keluarganya erat gitu ya. Itu poin satu. Ada lagi enggak?
0: Enggak ada sih, Kak.
1: Itu. Ya. Oke. Tuh, Kak Irza, memang di sana kalau kamu merasa sendirian, kesepian. Bisa jadi.
3: Bisa nih jadi Pramuka.
1: Betul. Dan teman Bredua, buat kamu yang ingin bertanya juga, kita masih ada nanti di satu segmen terakhir. Benar. Ya, Pak ya. Masih ada kesempatan buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga boleh di
3: WhatsApp kita di 081559708950.
1: Betul, sesaat lagi teman Pro 2 kita bakal lanjut bacain lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
3: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tawamp Radio, kita lanjut lagi di sore hari ini. Kita sudah di segmen terakhir. Bener. Ya Noval ya.
1: Udah mau habis aja.
0: Betul, tapi ada yang sudah bergabung.
1: Oke. Okay.
0: Boleh yang di WhatsApp, kamu deh yang baca tuh.
1: Oke. Okay. Mm. Ini dari WhatsApp ada anonim. Mm. Ini ada apa nih, ajakanmu kepada para pelajar agar berani mencoba dan terus berkarya untuk Akbar dan Dinda.
0: Oh, apa nih ajakan kalian kepada teman-teman teman-teman kamu lah ya, kepada pelajar Jember, biar mereka tuh berani mencoba dan juga berani berkarya. Siapa dulu yang akan menjawab? Sepertinya Dinda sudah tampak ready.
1: Oke, okay. Dinda dulu. Boleh.
2: Boleh. Kalau dari akunya sih jangan pantang menyerah sih. Dalam semuanya, kalau ada beberapa beberapa cobaan lah gitu. Terus jangan pantang menyerah kayak aku enggak anu deh di ini enggak jadi, aku enggak bisa gitu kayak.
0: Takut.
2: Ya, jangan pantang menyerah lah, ibaratnya lawan terus itu dah. Rasa kayak rasa kayak malas, rasa enggak mau tuh kayak gitu.
0: Berarti kuncinya adalah dilawan.
1: Dilawan ya, dan jangan dirinya menyerah.
0: Betul. Gitu. Dirinya itu harus disemangatin,
1: disemangatin.
0: Berkibar, membara.
1: Benar.
0: Untuk berani mencoba dan juga berkarya. Yeah. Kalau dari Akbar, apa nih?
3: Sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya, orang-orang itu takut mencoba itu gara-gara mereka tuh takut sama resikonya.
0: Oh iya, kadang kita udah takut, aduh nanti gini, nanti gitu ya. Terus gimana?
3: Nah, sebenarnya mending kalian buang aja deh rasa takut itu, kayak mendingan coba dulu aja. Kalau kalau semisal kalian emang bisa ya, dilanjutin. Kalau misal gak bisa, seenggaknya kalian udah dapat pengalaman kan.
1: Oke, jadi setidaknya mencoba dulu ya. Kalahkan rasa takut yang memang ada mungkin.
0: Betul. Jadi memang harus balik lagi dilawan diri ini, supaya kamu kalau gak mencoba ya gimana kita bisa tahu ya. Oke, aku lanjutin lagi bacain yang sudah bergabung di question box story Instagram Pro2 Jember. Ada dari siapa ini? Tifka THFK. Ya ini Din, gimana laporan keuangan OSIS tidak sesuai dengan jumlahnya? Berat nih. Apa langkah yang kamu lakukan? Waduh.
2: Aduh.
0: Kamu sebagai apa bendahara ya nih, bagaimana mengatur, memanage, mencatat semua keuangan yang keluar masuk di OSIS ini?
2: Kalau kata aku sih nyatatnya yang teliti gitu lah. Setiap ada yang bayar langsung catat, jangan nunggu kayak nanti malam aku catat deh, besok deh gitu. Kayak jadi biar gak ada yang kelupaan atau ada yang kurang gitu.
0: Untuk meminimalisasi
1: kesalahan.
0: Gak sesuai dengan jumlahnya. Supaya juga bisa diminimalisasi dengan cara dicatat sesegera mungkin.
1: Iya. Kalau bisa saat itu juga.
0: Betul. Jangan ditunda gitu ya.
2: Okay. Biar gak lupa.
0: Betul. Lanjut lagi ada dari Kak Karinda 50. Rencana kalian setelah ini apa? Siapa dulu yang akan menjawab?
1: Siapa dulu? Mungkin Akbar dulu mungkin, karena udah udah jenjang akhir.
0: Rencana apa?
1: Rencana apa ini?
0: Apapun, mau lanjut apapun, kemana lanjut ataupun kemana, mau melanjutkan fokus apa, atau ya, mau bener mencoba hal baru lagi mungkin?
1: Mungkin.
0: Apa rencana kalian ke depan nih? Siapa dulu? Siapa dulu? Akbar.
1: Oke, Akbar dulu deh.
3: Boleh.
0: Boleh ya Akbar.
3: Sebenarnya kan saya kan lagi pencarian jati diri kak, jadi mau mencoba dulu. Kalau sekarang kan udah banyak mencoba kak, jadi betul, bakalan memfokusin di beberapa bidang saja.
0: Jadi rencananya pengen lebih fokus ya, karena sudah mencoba agak lumayan banyak, jadi pengen difokusin ke satu. Siapa tahu nanti bisa lebih maksimal lagi.
3: Okay.
0: Kalau dari Adinda bagaimana?
2: Kalau dari akunya sih kayak difokus sama sih kayak Akbar, difokusin satu bidang aja.
0: Apa kalau kamu mau fokus kemana? Kalau tadi Akbar kan sudah terjawab ya di basket ya. Kalau kamu?
2: Pengen fokus di pramukanya.
0: Oh, nanti lanjut di SMA ya.
2: Lanjut pasti di SMA.
0: Lebih seru lagi tuh di SMA ya. Oke, satu lagi boleh pertanyaannya. Ini terlewat kita tadi.
1: Oke,
0: tanya
1: terlewat.
0: Sepertinya dari Kak Gia Pratama, film pendeknya judulnya apa? Bisa ditonton nggak? Film pendek kalian berdua itu judulnya apa tadi? Judulnya apa dulu?
3: Ketika langit memberi tanda.
2: Iya, ketika langit memberi tanda.
0: Ketika langit memberi tanda. Okay. Yang menceritakan anak bandel tadi itu.
1: Nah, kira-kira teman Pro2 bisa lihat di mana nih videonya kalian? Apa
0: bisa
1: di YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di media digital lainnya?
2: Kayaknya untuk videonya masih belum disebarluaskan ke media sosial.
0: Masih dikip sama panitia ya.
2: Iya, sama panitia.
0: Tuh. Oke, teman-teman Bredia, seru banget obrolan kita di sore hari ini.
1: Benar.
0: Tapi sayang banget kita sudah harus berakhir, tapi sebelum itu mungkin ada nih
1: pesan-kesan mungkin buatan Produa di luar sana, mungkin dari Akbar dan juga dari Dinda.
0: Supaya mungkin juga teman Produa di luar sana lebih termotivasi.
1: Termotivasi, terinspirasi juga.
0: Lebih mengejar prestasinya ataupun ingin mencoba hobi baru dan sebagainya, boleh nih dimotivasi. Dari siapa dulu? Dinda? Ya, Dinda.
1: Oke, dari Dinda. Dari
0: boleh.
1: Dinda.
2: Jadi, buat teman-teman Produa yang mungkin lagi ada apa ya, Kak? Kayak
0: lagi ada target.
2: Ada target mungkin yang mau diraih. Jangan pantang menyerah, terus tetap semangat dan juga harus dan juga harus bisa bagi waktu.
0: Itu penting ya.
2: Iya, penting banget.
0: Karena apalagi kalian juga masih sekolah. Jadi bagi waktu itu penting banget untuk mencapai target yang akan kalian lakukan itu tadi. Oke, itu kalau dari Dinda ada tambahan lagi? Sudah. Kalau dari Akbar apa nih pesan untuk ketawa Ampere 2? Sebelah sini, Bar.
3: Oh ya. Maaf. Kalau pesan dari saya untuk kalian sih ya, kalian tuh jangan pernah takut buat mencoba nih. Kalau semisal emang rezeki kalian, kalian bakalan dapat banyak prestasi.
0: Dicoba dulu, ya, siapa tahu dulu rezeki.
3: Kalau tidak dicoba, kalau semisal kalian gagal ataupun gimana, seenggaknya kalian udah berani mencoba dan kalian udah dapat pengalaman.
0: Berarti rezekinya pengalaman. Dan itu juga menjadi sebuah pengalaman tuh penting banget loh buat kamu atau Ampere 2, apalagi yang mungkin masih sekolah. Itu akan sangat membentuk diri kamu dan juga nanti akan bisa masuk tuh ke poin-poin kalau mau lanjut ke SMA kan. Lagi kalau masih SMP tuh masih panjang.
1: Masih panjang perjalanannya.
0: Yuk semuanya dilengkapin poin-poin prestasinya biar nanti kamu posternya nanti kalau di sini panjang lagi.
1: Bener. Nanti diundang lagi nih.
0: Betul. Terima kasih banyak untuk Dinda dan juga Akbar di sore hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi. Semoga sukses kedepannya, lancar semua kegiatannya ya.
1: Dan lancar juga studinya.
0: Nah pastinya, lancar juga sekolahnya. Semangat terus. Dan teman Ampere 2 buat kamu, tenang aja, kamu masih bakal lanjut ditemenin sama aku, Dita dan juga Noval. Tapi untuk Kak Dinda dan juga Kak Akbar harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa di sore ceria selanjutnya. Bye-bye teman Ampere 2.

sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, halo teman Pro 2, baik lagi bareng aku Noval dan juga
1: aku di Taulia di sore hari ini. Tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman kita ya.
0: Iya, bareng teman-teman yang berprestasi.
1: Betul. Kali ini kita lanjut lagi di jam 5 ini, kita gantian. Ngobrol bareng teman Pro 2. Di sore hari ini teman Pro 2 ini pas banget buat nemenin kamu pulang sekolah, pulang kerja ataupun sambil santai di sore hari ini ya. Teman Pro 2, obrolan kita di hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin hampir semua orang Indonesia punya di lemarinya. Harusnya punya ya. Minimal satu kali ya.
0: Minimal satu.
1: Entah itu sekolah, buat sekolah ataupun buat kerja ataupun buat beraktivitas lainnya, itu pasti akan ada kegiatan yang menggunakan batik, teman Pro 2. Apalagi ini 2 Oktober.
0: 2 Oktober nih kita memperingati Hari Batik Nasional.
1: Yeay, betul.
0: Dan kalau ngomongin batik nih Kak Dita, ternyata pemakaiannya sekarang enggak cuma buat acara resmi doang nih ternyata.
1: Terus.
0: Jadi ada yang pakai batik ke kantor, kemudian ke sekolah, kuliah, kondangan, acara keluarga, bahkan sekarang tuh lagi ngetren banget mungkin di sosial medianya teman Pro 2 ada juga yang menjadikan batik sebagai outfit sehari-hari. Jadi sebagai casual style.
1: Betul. Ya. Sekarang sudah tidak sekaku itu.
0: Iya benar,
1: enggak
0: sekaku zaman dulu mungkin ya.
1: Tapi kalau buat kamu sendiri teman Pro 2, biasanya batik ini dipakai pas momen apa? Apakah kalau ada undangan pernikahan atau mungkin saat ada acara resmi atau hari Jumat
0: di sekolah, ya? Atau mungkin di kantor.
1: Betul. Atau justru kamu sebenarnya punya batik favorit yang bisa banget dipakai kapan aja dan di mana aja. Nah, sore hari ini aku mau dengar cerita dari teman Pro 2. Kamu biasanya pakai batik pas momen apa? Ini dia. Langsung aja gabungan ya.
0: Benar, langsung aja teman Pro 2 ikut gabungan dan share cerita kamu.
1: Betul.
0: Dengan cara mungkin bisa ngisi questions box di IG story yang udah kita buat di Instagram kita di @pro2jember.
1: Sabar ya, masih loading.
0: Oke, masih loading.
1: Sabar ya, masih loading. Atau kalau kamu udah mau bercerita sekarang juga
0: bisa kirimkan juga di WhatsApp kita di @pro2jember di 081-559 708-950.
1: Betul banget, kita tungguin sampai jam 6 sore aja teman Pro 2.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan. Lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakkan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Nigeria. Today is forever. Bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Atau Mompre juga. Kita lanjut lagi di sore hari ini obrolan kita soal batik ya. Sudah aku posting ke Mompre juga. Itulah batik yang digunakan Noval hari ini. Spill ini aku spill. Spoiler. Tapi spillingnya enggak? Affiliate kamu. Dan teman Fredy, kalau ngomongin soal batik sebenarnya bukan sekedar pakaian yang bermotif aja ya sekarang ya, itu bener. Di dalamnya kalau ngomongin soal batik tuh pasti banyak kompleks. Banget kompleks. Ada mulai dari teknik yang digunakan, simbol. Kadang batik itu juga melambangkan sesuatu bener. Sebagai simbol. Terus kadang ada ceritanya juga. Dan juga ada tradisi yang diwariskan.

0: cara orang memakai batik itu juga bisa berbeda-beda loh.
1: Bener,
0: orangnya
1: tergantung stylenya ya.
0: Apalagi sekarang Gen Z macam-macam tuh.
1: Bener. Semakin banyak opsi.
0: Betul. Ada yang mungkin memilih batik karena memang tuntutan acara, memang seragam. Ada juga yang merasa batik itu membuat penampilan lebih rapi, lebih proper. Ada yang suka, akhirnya suka tuh sama motif tertentu, warna tertentu. Dan ada juga yang memakainya karena ingin melestarikan budaya.
1: Wah,
0: tentunya
1: ini keren.
0: Betul.
1: Nah sekarang itu batik juga semakin mudah dipadukan dengan gaya anak muda
0: itu.
1: Karena
0: dia
1: mungkin iya, karena bisa dipakai dengan celana jeans.
0: Betul.
1: Bahkan sneakers, outer.
0: Betul.
1: Atau model pakaian yang lebih casual.
0: Betul.
1: Karena mungkin sekarang juga mungkin motifnya juga lebih Gen Z banget mungkin ya. Gen Z, warnanya juga warna pastel.
0: Iya
1: biasanya.
0: Warnanya juga sekarang disesuaikan.
1: Oh,
0: ya kalau dulu mungkin kebanyakan juga coklat
1: terus warnanya dark biasanya
0: gitu.
1: Gelap.
0: Tapi kali ini sudah banyak sekali tuh Abre 2, kamu mau cari warna cerah, warna pastel, warna mentereng, semua gitu tuh Abre 2. Nah kalau kamu sendiri kapan terakhir kali menggunakan batik tuh Abre 2?
1: Okay.
0: Dan itu di acara apa?
1: Iya benar, di acara apa?
0: Kalau Noval hari ini.
1: Iya, kalau aku hari ini. Karena
0: hari
1: ada bintang
0: ini
1: tamu spesial tadi.
0: Waduh, itu dia. Karena memang ini hari batik.
1: Benar,
0: ya.
1: Karena hari ini juga hari batik.
0: Betul.
1: Juga.
0: Nah, kalau kamu tuh Ampere 2, kapan nih terakhir kali menggunakan batik dan juga acara apa?
1: Iya, acara apa?
0: Langsung aja kita bercerita, siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi teman Ampere 2.
1: Iya, benar. Bisa mengasih teman-teman di luar sana buat memakai batik juga mungkin.
0: Betul, mau OOTD-an boleh deh.
1: Benar, boleh.
0: Tips and trick mix and match juga boleh deh. Langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau juga boleh
1: di WA Pro 2 Jember.
0: Betul.
1: Di 081-559-708-950.
0: Betul banget, kita tungguin sampai jam 6 aja. Teman Pro 2.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Dek, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Oke teman-teman Prediway, kita lanjut lagi di sore hari ini. Kita bacain gabungan yang udah masuk ya Pal ya.
1: Oke boleh.
0: Aku mulai dari Instagram dulu boleh?
1: Boleh.
0: Sudah ada yang bergabung di question box story Instagram Pro 2 Jember. Tadi pertanyaan kita kan, kamu biasanya pakai batik pas momen apa?
1: Ya.
0: Kali ini ada jawaban dari Kak Dian Wardatul _. Saat kuliah kalau dia.
1: Oke.
0: Singkat padat jelas ya,
1: karena emang ada beberapa mungkin di jurusan mungkin yang mengharuskan mahasiswanya menggunakan batik nih Kak.
0: Oh gitu. Jadi memang ada saat-saat tertentu ya, kamu
1: benar,
0: kuliahnya
1: benar.
0: Harus menggunakan batik ya. Lalu ada lagi satu lagi dari Kak Li U23. Acara formal. Dia masih
1: lebih prefer ke acara formal.
0: Betul, prefer ke acara formal untuk menggunakan batik ini. Karena memang kalau kita pakai batik tuh berasa kayak rapi banget memang.
1: Benar.
0: Rapi
1: terus terkesan lebih berwibawa. Kalau cowok lebih berwibawa biasanya.
0: Lebih gagah. Betul, terlihat kayak pas banget emang yeah. Buat formal ya. Lanjut lagi kita bacain kau
1: gabungan
0: bacain
1: dari ini ada gabungan dari WhatsApp nih Kak. Jadi ada dari Rizky Kaliwates. Kalau aku biasanya pakai batik ketika ada acara keluarga ataupun kondangan, rasanya lebih rapi aja.
0: Betul. Balik lagi ketika kita membutuhkan sesuatu yang rapi, batik ya, bisa
1: menjadi solusi. Sekaligus memperkenalkan budaya kita.
0: Itu dia teman Prediway, salah satu pilihan yang bisa kamu gunakan.
1: Benar.
0: Aku satu lagi boleh di sore hari ini ada dari Kak
1: Nabila. Kak Nabila Patrang.
0: Betul. Aku paling sering pakai batik kalau ada kegiatan kampus. Oh sama kayak Dian Wardatul ya. Biasanya kalau ada acara resmi atau seminar. Oh dia kalau lagi ada acara. Kalau Wardatul mungkin tadi pas kuliahnya
1: ya,
0: pas kelas
1: kuliahnya. Kalau dia lebih prefer kalau ada acaranya.
0: Ada acara resmi atau seminar ya,
1: daripada bingung mungkin ya kayak milih baju apa ya, batik jadi solusi nih.
0: Kadang kepikiran ya kayak, ini pantas gak ya buat datang seminar.
1: Benar-benar
0: ya, cara apanya.
1: Daripada kebanyakan mikir. Betul. Batik bisa jadi salah satu opsi. Opsi bagus nih buat teman-teman yang mau datang ke acara seminar, kegiatan yang mungkin yang banyak audiens atau penonton di sana. Bisa menjadi salah satu opsi karena itu aman banget.
0: Betul. Jadi kita enggak perlu pusing-pusing. Lagi ya. Oke. Dan teman Prediway, ternyata memang untuk batik ini masih pada prefer di acara formal yang membutuhkan mungkin sedikit kerapian.
1: Benar.
0: Karena memang ya itu tadi enggak pusing milihnya, udah pasti
1: formal. Pantes. Udah pasti enak dilihat.
0: Kamu juga pas, gak salah kostum lah ya.
1: Benar.
0: Terlihat berwibawa itu tadi teman Prediway. Dan buat kamu yang ingin bergabung, boleh ya. Nanti kita masih ada satu lagi.
1: Benar.
0: Nanti ya.
1: Kita masih, teman-teman yang mungkin yang masih mau gabungan bisa di WhatsApp kita di 081-559-708-950.
0: Betul.
1: Atau mungkin di story kita di Instagram di @pro2jember.
0: Betul. Langsung aja gabungan teman Prediway.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pradiwe, kita lanjut lagi di sore hari ini. Aku bacain satu lagi boleh ya, Pal ya?
1: Boleh, boleh.
0: Ini baru aja bergabung di story Instagram Pradiwe Jember, ada dari Kak Bekakas 02.
1: Lucu ya.
0: Namanya itu sebenarnya itu username Instagramnya, namanya itu Kak Hari Indiarto ke Balai Desa Min. Waduh, orang penting nih,
1: orang
0: kayaknya,
1: penting kayaknya nih.
0: Ini memang pas banget, balik lagi batik bisa menjadi salah satu pilihan
1: opsi.
0: Betul, salah satu opsi. Dan dari obrolan di sore hari ini teman Pradiwe, kita melihat ya bahwa batik ternyata punya banyak tempat dalam kehidupan.
1: Bener.
0: Kita ada yang memang memakainya itu saat kondangan, acara keluarga, kegiatan sekolah ataupun kampus, ke kantor, sampai mungkin sekedar digunakan untuk aktivitas sehari-hari Tawa Pradiwe. Dan kamu tahu gak, Pal, kalau UNESCO itu juga mencatat bahwa batik Indonesia itu gak hanya berkaitan dengan pakaian aja, tapi juga ke teknik, simbol, serta nilai budaya berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
1: Wow.
0: Dan diwariskan antar generasi Tawa Pradiwe. Dan itu tadi obrolan kita di Chang Chimen ya. Terima kasih banyak yang udah
1: spesial
0: gabungan.
1: Hari batik.
0: Betul, spesial hari batik. Dan saat lagi kita akan menuju ke acara selanjutnya.
1: Di acara Ups,
0: betul.
1: Upgrade Skill.
0: Nah, itu dia teman Pradiwe, nanti bakal ada info apa upgrade skill. Intinya kita bakal mengembangkan diri. Betul. Pengembangan diri teman Pradiwe, tapi tenang, santai aja.
1: Santai
0: skill
1: aja.
0: Sekecil apapun itu juga akan berarti buat diri.
1: Bener.
0: Kamu. Sesaat lagi pantengin aja di 89.5 FM Pradiwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: Oke, kembali lagi teman Pro 2 bareng aku Noval
1: dan aku Dita Olia di sore hari ini. Kita lanjut lagi di Ups.
0: Di Ups Upgrade Skill.
1: Yeay, kita bakal bahas apa di sore menjelang malam ini, Pal? Kira-kira nih
0: kita
1: kalau
0: kita bakal bahas informasi seputar air putih.
1: Kenapa? Ada apa dengan air putih? Ada apa dengan air putih? Apa hubungannya dengan mengupgrade skill? Ternyata ini berpengaruh terhadap lifestyle kita. Nah, siapa nih Tawam Predua yang mungkin agak sering lupa minum air putih karena ya sibuk seharian beraktivitas Tawam Predua, ataupun mungkin ngerasa kayak nggak haus.
0: Nah, ini enakan dia minum yang lain, soda-soda.
1: Waduh,
0: mungkin
1: hati-hati Tawam Predua, tubuh itu ternyata punya beberapa sinyal saat kebutuhan cairan mulai nggak tercukupi.
0: Iya, bener banget. Jadi sekitar 60-70% berat badan manusia ternyata terdiri dari cairan.
1: Itu dia.
0: Nah, air penting untuk membantu pencernaan, kemudian buang zat sisa, menjaga keseimbangan mineral, dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh.
1: Betul.
0: Wow, betapa pentingnya air bagi tubuh kita.
1: Sebagian besar diri kita adalah air.
0: Air.
1: Air adalah kita. Kita adalah air. Nah, teman Predua, selain rasa haus, ada 6 tanda tubuh kalau ini menunjukkan tubuh kita itu mulai kekurangan cairan ya.
0: Benar.
1: Pertama, apa, Pak?
0: Pertama, mulut terasa kering karena produksi air liur menurun.
1: Oh, jadi kalau kamu udah mulai agak keset
0: gitu. Iya, keset, bibirnya keset.
1: Itu berarti
0: udah kurang air.
1: Betul. Lalu kedua.
0: Kedua, mata kering atau iritasi akibat berkurangnya produksi air mata.
1: Oh,
0: ternyata pengaruh juga ke produksi air mata kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin kalau teman-teman lagi sedih terus air matanya nggak keluar, berarti
1: kurang minum
0: air.
1: Dan nomornya dua, yang ketiga, bisa jadi kamu nanti sembelit juga. Jadi efeknya nggak cuma yang kamu rasakan di mulut aja, di mata juga, sembelit juga karena kurang cairan dan membuat mungkin juga susah kamu BAB.
0: Susah.
1: Agak keras jadinya Tawa Predua. Kan gak baik juga.
0: Benar.
1: Itu berbahaya Tawa Predua.
0: Lanjut. Dan keempat, warna urin menjadi lebih gelap dan frekuensi buang air kecil berkurang dan serta baunya lebih tajam.
1: Betul. Jadi kamu kalau ngerasa kok aku dari tadi belum pipis ya.
0: Iyalah. Berarti itu udah kurang minum pasti.
1: Kelima, Tawam Predua, tubuh kamu terasa lemas dan cepat lelah karena kekurangan cairan bisa mengganggu distribusi oksigen dan juga nutrisi ke tubuh kamu.
0: Biasanya ini dirasakan kalau lagi bulan puasa nih, Kak, biasanya.
1: Lemah, letih, lesu.
0: Benar.
1: Keenam, apalagi nih?
0: Kulit terasa kering dan elastisitasnya menurun.
1: Betul.
0: Jadi kalau teman-teman udah ngerasa kulitnya mungkin ngerasa kayak apa istilahnya, chicken skin mungkin.
1: Oh betul, chicken skin banget
0: udah
1: tuh.
0: Mulai memutih kalau digaru-garu gitu. Itu berarti kurang air.
1: Kalau misal digesek tuh memutih.
0: Benar.
1: Waduh, aku nih. Langsung praktek ya Tawam Predua. Dan Tawam Predua, dehidrasi sendiri itu bisa dipicu karena mungkin kamu juga lagi diare kali ya.
0: Benar.
1: Atau kamu lagi demam, muntah-muntah, ataupun juga aktivitas fisik yang bikin banyak berkeringat sampai mungkin kondisi tertentu yang menyebabkan kamu dehidrasi, Tawam Predua.
0: Jadi buat Tawam Predua, jangan sampai nunggu tubuhnya dulu nih ngasih sinyal keras baru teman Pro2 minum.
1: Betul.
0: Tapi pastikan kalau kebutuhan cairan tetap terpenuhi, terutama saat cuaca panas seperti ini.
1: Betul.
0: Atau sedang banyak aktivitas.
1: Jadi yuk kita semua biasakan sedia air putih di dekat kita, di sekitar kita, yang gampang dilihat, gampang dijangkau. Betul, supaya semua kita tetap terhidrasi dan juga aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar.
0: Lancar.
1: Pro2.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tom Pred, juga kita lanjutin lagi obrolan kita soal tadi kita udah ngomongin soal air putih.
1: Bener.
0: Ya. Kita lanjutin lagi masih soal minuman.
1: Masih soal minuman, temannya air.
0: Nah, apa tuh temannya air?
1: Temannya air,
0: minyak.
1: Kopi.
0: Oh, kopi.
1: Kopi.
0: Kalau sama minyak enggak berteman.
1: Enggak berteman.
0: Enggak menyatu dia.
1: Menyatu.
0: Nah, kalau ngomongin soal kopi Tom Pred, juga kamu lebih suka kopi yang manis atau pahit nih?
1: Nah, kira-kira suka mana nih teman berdua? Kopi manis atau kopi pahit?
0: Nah, memang kalau kopi manis itu kan biasanya juga ditambah gula, sirup,
1: bener,
0: susu ataupun creamer gitu ya. Sementara kopi pahit tuh diminum tanpa tambahan seperti mungkin espresso, americano, kopi tubruk atau filter coffee juga.
1: Oke, ngomongin soal kopi, ternyata terkait manfaatnya nih ya. Kopi manis dengan tambahan susu bisa memberikan nutrisi seperti protein dan kalsium, sekaligus membantu menambah energi dan rasa kenyang. Tapi teman produk perlu hati-hati juga, karena kalau gulanya berlebihan, kopi kekinian yang mungkin banyak tambahan gula seperti sirup atau kental manis juga bisa membuat asupan kalori dan gula jadi tinggi.
0: Betul. Wow. Sementara kopi pahit cenderung lebih rendah kalori, kafeinnya bisa membantu meningkatkan energi, fokus, dan menjaga mood juga. Dimana kopi ini juga mengandung antioksidan yang punya berbagai manfaat bagi tubuh. Tawam Peredua.
1: Jadi bukan berarti kopi pahit boleh diminum sebanyak-banyaknya.
0: Betul.
1: Lalu banyak kafein justru bisa bikin gelisah, jantung berdebar, susah tidur bahkan.
0: Betul.
1: Sampai mengganggu pencernaan.
0: Betul.
1: Terutama nih buat yang sensitif terhadap kopi.
0: Nah itu aku tuh, badan tuh rasanya kayak ngeleang gitu.
1: Bener, istilahnya pusing.
0: Jadi teman berdua mau kopi manis atau pahit, sebenarnya kembali lagi ke selera dan juga kondisi tubuh masing-masing. Yang penting konsumsi
1: secukupnya,
0: jangan berlebihan.
1: Karena yang berlebihan gak baik.
0: Betul. Kalau kamu sendiri teman berdua, cukup tim kopi biasa aja pahit atau tim kopi manis nih, Tawang Predua?

0: kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ceria, ceriain soremu bareng

0: Oke, teman pro 2, gak kerasa kita udah di interval terakhir.
1: Kita
0: terakhir.
1: Udah selesai ya, teman pro 2 nemenin kamu di sore hari ini.
0: Ini dalam segmen Ups Upgrade. Betul. Skill.
1: Dan seri-seri juga udah harus buyar.
0: Iya.
1: Karena seperti sebentar
0: lagi betul, kita harus relay ke RRI Jakarta.
1: Tuh, sebentar lagi teman pro 2 tepat di jam 7, tapi nanti di jam 7 Noval bakal bawain info terupdate terlebih dahulu. Lalu bakal dilanjutkan, kamu bakal bergabung bareng Pre 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: live music chat.
1: Kebalik. Music live chat.
0: Yang music live chat maksudnya.
1: Ini hari kebalikan nasional nih. Di music live chat nanti bakal ngobrol bareng musisi langsung dari Jakarta.
0: Bener.
1: Ya. Buat kamu yang penasaran, pantengin aja. Ini berarti aku dan Noval harus pamit undur diri.
0: Iya.
1: Yeay, selesai sudah perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa di, kita bertemu lagi kapan ya? Besok.
0: Mungkin di Minggu depan.
1: Jadi minggu depan Wampre 2, pokoknya pantengin aja, kita berdua bakal temenin kamu di sore hari.
0: Bener.
1: Sering-sering di bulan ini Wampre 2.
0: Yes.
1: Terima kasih banyak yang udah mantauin kita di sore hari ini. Pantengin, setelah ini bakal ada MLC. Kita pamit undur diri dulu. Stay tune terus di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit Wampre 2, bye.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Noval. Informasi pertama datang dari Suriah. UNICEF menyuruhkan agar anak-anak menjadi prioritas dalam proses pemulihan negara tersebut. Berikutnya, BMKG memprediksi musim hujan 2026 datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Dan informasi ketiga dari Jember, pemerintah Kabupaten Jember melakukan konsolidasi ke Kemendagri untuk mempersiapkan pengajuan insentif fiskal 2027. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar internasional. UNICEF menyerukan agar anak-anak menjadi prioritas dalam proses pemulihan Suriah. Seruan ini disampaikan Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, setelah melakukan kunjungan selama 3 hari ke Suriah. UNICEF mendorong peningkatan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air, terutama untuk anak-anak dan keluarga yang kembali dari pengungsian. Menurut data UNICEF, sekitar 1,67 juta pengungsi Suriah telah kembali dari negara-negara tetangga sejak Desember 2024. Sementara itu, sekitar 1,9 juta warga yang sebelumnya mengungsi di dalam negeri juga telah kembali. Meski begitu, kondisi anak-anak masih menjadi tantangan. Sekitar 7,5 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 2,45 juta anak tidak bersekolah. Hampir 8.000 sekolah juga dilaporkan belum dapat berfungsi. Beralih ke kabar nasional, BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi ini berkaitan dengan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Meski durasinya diperkirakan lebih pendek, BMKG memprediksi intensitas hujan pada sejumlah hari bisa lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. BMKG juga menyebut wilayah yang memasuki musim hujan akan bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026. Jadi, meskipun musim hujan datang lebih lambat, masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca, terutama pada hari-hari dengan potensi hujan berintensitas tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke kabar dari Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan pemenuhan kriteria penerima insentif fiskal tahun 2027. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kinerja pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam konsultasi tersebut, Pemkab Jember membahas persyaratan administrasi dan indikator kinerja yang perlu dipenuhi. Sejumlah catatan teknis dan administrasi juga masih perlu diperkuat. Selain itu, Pemkab Jember melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS RI untuk pemutakhiran data masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar agar program intervensi sosial bisa lebih tepat sasaran. Pemkab Jember menargetkan pembenahan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengajuan insentif fiskal untuk tahun anggaran 2027. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Dan selanjutnya, teman Pro 2, mari bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik. Puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur jangga.
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis tuh suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orang karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Cara kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
1: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua enggak Makan Besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert. Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi, hey. Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini ekonomi ya? Bener.
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright. Ya,
0: tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh, Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Kan. Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, kalau ada dia angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan maksudnya sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jentik Manis tuh dari
2: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: workshop itu udah tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis, kan Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang, mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik musik iya. 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Iya, iya. Benar-benar. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, iya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah, iya, ya. Iya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indis Economic.
2: Menarik lagi Indis Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh mantap Mabro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin, yeah, ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
1: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jenik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu iya kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulutnya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya.
0: Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang.
1: Iya.
2: Salah satunya gue kan, gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya padahal mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya. Ya,
2: lu kan hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bahaya.
0: Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin. Kalau gak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu, jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call. Mau gak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia gak bisa ya.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan? Iya, kenapa negatif out. Pikirannya all out.
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu. 3 hari kak, ceritanya
1: kak, jangan oversharing kak. Jangan oversharing.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin, Kak.
0: Di kapal enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, yaudah deh gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Iya, zaman sekarang.
1: Yes. Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya, aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul. Bener-bener.

0: Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
1: Iya.
2: Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
1: betul kan?
2: Kayak nggak apa-apa sih, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gua cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
2: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
1: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
1: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend.
0: Lala's friend ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
1: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
2: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
1: Wow, wow. Deep banget.
0: Deep banget ya, ya. Belum jam 12 ya.
2: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
2: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
2: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah itu
2: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
2: Harus lu harus makan kan. Gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
2: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
1: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
1: Iya, betul sekali.
2: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
1: Iya sih, waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kadenis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya, papa." Iya, tentang papa. Aku yang gak siap, ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
1: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
1: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar.
2: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
1: Yes. Iya.
2: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
2: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar.
2: Jadi memang jujur aja sih.
0: Betul.
2: Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
2: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Almarhum Bung Glenn.
1: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti.
1: Keren.
0: Berarti sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
2: Kita sebenarnya
1: ada sih.
2: Ada.
1: Satu
2: lagu
1: dua.
2: udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
2: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di gue simpen di voice note notasi-notasi baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama liriknya nih. Ini cocoknya ini Kak. Oke, guys. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
1: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
2: Sendiri.
1: Kalau
2: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
1: Enggak, gitu. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
0: Iya, benar.
2: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai, kan?
1: Iya.
0: Betul. Mending daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
1: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jenting Manis sama Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Asik Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
2: ini. Yeah. 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, apa 37 itu? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya,
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita hitung-hitungan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar ya.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocok kalau dia gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga kan.
1: Iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja,
0: benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak
0: itu paling penting ya?
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada
2: kalau, yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bisa, bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Regado urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Ya. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita. Ya.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti
1: memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Iya, yeah, benar.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu. Asik. Ya. Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja ya, gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan. Hancur. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku mis.
0: Beda sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin, yeah, ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
1: Abis thank ini bakal ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba itu dong jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tempuhnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

yang sering stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Widih, udah ketemu sama weekend. Cella yang lagi siap-siap besok mau keluar kota. Semangat ya buat siap-siapnya ya teman Pro 2. Tapi kalau yang weekendnya gak kemana-mana, ya udah kita juga perlu semangat. Karena meskipun gak pergi kemana-mana, tapi weekend pun masih bisa diisi dengan ya olahraga, terus juga hangout sama teman-teman, sekalipun cuma di Jember aja ya teman Pro 2, atau di kota kamu sendiri tanpa kamu pergi keluar-luar kota nih. Kalau dilihat-lihat dari teman-teman aku, kayak besok di hari Minggu itu tuh bakalan ada running event kan di Surabaya. Nah, udah ada nih yang pada siap-siap mau keluar kota. Eh, gak cuma Surabaya, tapi di Jogja juga ada tuh. Teman-teman aku udah pada posting foto flyer buat ikut running event. Semangat deh ya teman Pro 2. Semoga finish strong, finish happy, dan no drama-drama, no cedera-cedera ya. Buat kamu pun juga teman Pro 2 yang mungkin weekend besok juga ada perlombaan, terus juga ada kesibukan-kesibukan yang ya masih duniawi lah ya. Masih mencari cuan-cuan dan cuan lagi dan lagi. Semangat buat itu teman Pro 2. Tentu saja malam hari udah pukul 8, waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin kamu sampai nanti selama 3 jam ke depan. Dari jam 8 ini sampai jam 11 barengan sama Devi Wulandari di edisi 2 Oktober 2026. Berbagai informasi udah aku siapin buat kamu teman Pro 2, jadi stay tune terus. Pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan juga streaming bisa banget lewat aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rindu itu emang berat teman Pro 2 ya. Ditambah lagi kalau yang bilang kayak gitu Raisa terus juga sama Ariel Noah. Makin dalam itu arti dari kata rindu itu berat ya. Makin galaunya berasa banget gak sih kalau si yang bilang itu Raisa terus juga Ariel Noah. Jujur ya teman Pro 2, satu single yang judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi, ini salah satu original soundtrack dari film Dilan ITB 1997 ya. Kayak bener-bener ini sih match banget suaranya Raisa sama si Ariel ya. Lembutnya tuh kayak udah lembutnya aroma manis itu. Kalau aku bilang lembutnya kapas, kayak kapas masih ada berasa-berasanya kan. Kayak aroma manis kan kalau misalkan kita sentuh langsung di apa tuh dipegang gitu, dicubit gitu kan udah enggak berasa banget itu si kelembutannya aroma manis. Nah, ya gitu. Suaranya Raisa sama Ariel lembutnya lembut banget. Masa aku mau bilang lembutnya ngelembut banget? Enggak dong, pastinya lembutnya lembut banget. Nah, pastinya juga teman Pro 2 ya. Kalau ngobrolin soal si Dilan 1997, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah gitu kan. Terus abis itu dia juga memasuki masa-masa kerja ya. Yang pastinya di setiap masa itu kita selalu perlu dengan adaptasi sama lingkungan baru ya kan. Di tempat kerja, kampus, maupun ketika kamu pindah kota, kamu sedang merantau, butuh banget untuk beradaptasi. Karena pasti rasanya campur aduk deh kalau udah ketemu sama atmosfer dan juga suasana baru ya. Ada semangat untuk memulai pengalaman baru, tapi ada juga rasa canggung karena belum kenal sama siapapun di kota itu. Like me, pas aku dulu pertama di Jember itu bener-bener yang mengurung diri di dalam kamar karena aku gak ada yang kenal di satu kos itu. Terus juga aku gak ada keluarga, gak ada saudara, sepupu itu di Jember. Jadi ketika orang tua pulang dari setelah mereka ngantar aku nyampe di kosan, terus abis itu kayak pas mereka pulang nangis. Langsung homesick, langsung kayak pengen pulang, ikutan pulang. Tapi emang teman Pro 2 ya, yang namanya di tengah proses adaptasi, punya support system yang tepat itu ternyata bisa membantu kita untuk ngerasa lebih nyaman, diterima, dan juga tidak sendirian. Nah, membangun support system di tempat yang baru ini memang membutuhkan usaha ya, untuk membuka diri dan menciptakan kesempatan bertemu dengan orang lain. Proses ini pun gak bisa berjalan dengan instan gitu loh teman Pro 2. Jadi penting sekali untuk memberi waktu bagi hubungan baru supaya bisa berkembang secara alami. Dan sebenarnya kamu pun juga gak harus langsung punya banyak teman ya untuk merasa diterima. Terkadang memang teman Pro 2, kedekatan itu justru bermula dari interaksi sederhana yang itu bisa dilakuin secara konsisten. Ada nih beberapa langkah yang bisa dicoba untuk membuka lingkungan baru terasa lebih akrab. Seperti apakah itu? Dan ini pun juga yang aku alami pada saat awal-awal berada di Jember ini. Pas itu masih belasan tahun ya kan, lulus SMA langsung kuliah kan ya teman Prodo. Jadi kayak usia masih 17-18 segitu deh. Sambil aku masih ingat-ingat juga apa ya dulu aku lakuin gitu. Sosokan lupa padahal juga inget banget. Oke teman Pro 2, aku obrolin di interval 1 ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di Jaga Malam edisi 2 Oktober 2026.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, nih aku mau sharing ke kamu ada beberapa langkah yang bisa dicoba buat kamu bisa ngerasa lebih akrab sama lingkungan baru nih. Langkah pertama adalah jangan ragu untuk memulai percakapan teman Pro 2. Kamu bisa dengan menyapa dari teman kerja kamu atau mungkin teman kamu di kampus gitu ya. Atau maybe sekarang ini kan banyak coffee shop kayak deket kan, di kampus juga banyak banget coffee shop. Terus juga pasti di daerah-daerah yang banyak perkantoran, di situ pun juga ada nih coffee shop, ya kan? Nggak ada salahnya untuk kayak, ya udah sih, apa tuh namanya, spontan uhui aja, iseng-iseng buat ngajakin, ntar after office ngopi yuk, gitu-gitu tuh teman Pro 2. Atau mungkin bisa juga sekedar bertanya tentang kegiatan yang lagi dilakuin, lagi suka dilakuin tuh apa gitu. Kamu nggak perlu langsung buat ngobrol-ngobrol secara mendalam, curhat-curhat gitu ya teman Pro 2. Enggak, jangan dulu. Karena obrolan ringan mengenai makan favorit atau mungkin film, minuman favorit, ini bisa ngebuka kesempatan untuk kamu bisa berkenalan dan juga deket sama teman baru kamu itu. Bukan deket dalam artian PDKT ya, bukan ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu masih bingung aja dalam mencari topik, kamu juga bisa nih memanfaatkan situasi sekitar. Misalkan nih, kamu bisa nanyain rekomendasi tempat makan yang deket kantor. Atau mungkin ajak teman kamu itu berdiskusi tentang tugas yang lagi dikerjain atau yang baru kamu dapetin gitu kalau misalkan di kampus ya. Jadi percakapan sederhana seperti ini bisa menjadi awal untuk mengenal satu sama lain lebih jauh. Terus cara yang kedua, ini nih, berawal dari, sebenarnya sih gak semua perkenalan itu harus langsung ngerasa cocok ya teman Pro 2. Jadi ada kalanya, kalau percakapan pertama itu terasa canggung, karena kamu dan lawan bicaramu ini masih mencari cara nih buat berkomunikasi. Hal itu pun wajar teman Pro 2, dan bukan berarti bagian kamu dan dia itu gak bisa berteman. Enggak gitu. Jadi coba deh untuk kasih kesempatan dia untuk berinteraksi lagi, kamu dan dia berinteraksi lagi sebelum menyimpulkan bahwa kalian berdua ini gak cocok nih buat jadi teman gitu. Jadi dengan begitu teman Pro 2, kamu pun juga bisa

nih mengenal karakter masing-masing tanpa harus maksain kedekatan sedari awal. Nah, langkah selanjutnya, selain nih kalian ini bertemu interaksi sehari-hari, kamu juga bisa dengan memperluas pertemanan melalui ikut kegiatan yang sesuai dengan minat kamu. Contohnya, gabung deh kamu ke komunitas. Kalau kamu suka baca buku, gabung ke komunitas membaca. Terus kelas olahraga yoga, maybe. Terus juga workshop kreatif, atau ya maybe volunteering gitu deh teman pro 2. Karena selain mendapatkan pengalaman baru, kamu pun juga bisa nih berkesempatan untuk bertemu sama orang-orang yang memiliki ketertarikan serupa denganmu. Nah, kesamaan minat ini pun bisa nih membuat percakapan itu terasa mudah. Karena kan ada topik yang bisa dibicarakan bersama gitu kan. Kamu pun juga gak perlu terlalu mikirin cara untuk memulai obrolan. Karena aktivitas yang dilakuin ini kan bisa menjadi pembuka percakapan. Dan pastinya juga pilih kegiatan yang emang kamu sukai, supaya nih proses berkenalan itu terasa menyenangkan. Kalau rutin mengikuti aktivitas yang sama, kamu pun akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan juga mengenal sama orang-orang baru.

0: kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Cuman berdua kita lanjut obrolan buat topik malam hari ini adalah tentang gimana caranya dari kita asing di lingkungan yang baru terus bisa ngebangun support system di tempat yang baru itu. Tadi udah ada aku beberapa sebutin ya langkah yang bisa kamu lakuin nih teman pro 2 untuk memulai lebih akrab dengan siapa-siapa yang ada di lingkungan baru itu. Nah, ini di cerita penutup hari juga berkaitan dengan hal tersebut. Aku pengen tahu deh teman pro 2, kalau di lingkungan baru kamu itu adalah tim yang memulai interaksi atau nungguin buat diajak interaksi? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung aja cek di Instagram story Pro 2 Jember. Di story paling akhir aku udah ada question box di situ. Kamu tinggal tulis aja kamu tim yang mana nih teman Pro 2. Setelah itu aku bakalan lanjutin nih. Masih ada beberapa langkah yang bisa kamu gunakan. Kok langkahnya digunakan sih? Enggak. Masih ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Kenapa jadi gunakan? Yang bisa kamu lakukan untuk nih bisa into ke lingkungan yang baru itu, bisa akrab sama lingkungan baru kamu itu teman berdua. So, sambil nunggu cerita dari kamu, sambil aku juga bakalan lanjutin di segmen selanjutnya, session ya.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Pada suatu ketika,
2: masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
5: Pro Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: You are listening to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2 pas lagi udah di tempat baru, di lingkungan yang baru, terus kamu udah ini nih, udah ada satu, katakan satu, ada dua yang udah kamu kenal gitu kan, teman Pro 2. Nah, setelah kamu mulai mengenal seseorang yang ada di lingkungan baru itu, langkah berikutnya adalah dengan menjaga komunikasi nih, supaya hubungan pertemanan kalian itu tidak berhenti pada perkenalan aja. Jadi kamu bisa nih sesekali mengirim pesan, terus juga nanyain kabar, atau melanjutkan obrolan yang sebelumnya sempat dibahas. Kalau udah ngerasa cukup nyaman, coba deh teman Pro 2 untuk ngajak dari orang yang kamu kenal baru itu makan siang bareng, atau maybe ya ke coffee shop bareng setelah bekerja. Jadi pertemuan di luar aktivitas sehari-hari ini pun bisa memberikan kesempatan untuk mengenal satu sama lain dengan lebih dekat, dan dengan endingnya nanti bakalan muncul yang namanya support system di tempat kerja atau support system di perkuliahan gitu teman berdua ya. Namun hubungan yang baik itu gak harus selalu diusahakan oleh satu pihak. Jadi harus dua-duanya nih, berikan ruang bagi orang lain untuk nunjukin inisiatifnya juga. Jadi dengan begitu pertemanan kalian bisa tumbuh melalui perhatian dan usaha yang sama-sama diberikan. Terus meskipun di tengah usaha ngebangun koneksi baru, tetap dong jangan lupain orang-orang yang selama ini udah jadi bagian dari hidup kamu teman Pro 2. Luangkan waktu untuk nelpon sahabat, berkirim pesan, atau ya berbagi cerita dengan keluarga. Kalau yang sekarang sih lebih ini ya, familiarnya dengan kirim-kirim reels lucu. Kirim-kirim meme lucu di sosial media. Karena nyatanya kehadiran orang lama pun bisa memberikan rasa akrab di tengah perubahan yang lagi kamu hadapi, teman Pro 2 ya. Kamu pun juga tetap memiliki tempat untuk bercerita sambil perlahan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: waktu layar dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, nih ya, aku mau kasih tahu kamu biar kamu tuh selalu terhubung dengan apa-apa program yang ada di program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Nah, biar kamu itu enggak ketinggalan informasi-informasi terkini juga, wajib banget di handphone kamu itu ada yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi dari aplikasi ini tuh teman Pro 2, selain kamu bisa dengerin RRI dari seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mau, kamu juga bisa mau dapetin informasi dari regional, berita tentang nasional, berita tentang internasional, mau berita tentang entertain, tentang liburan, terus juga tentang wisata, kuliner, keuangan, olahraga, terus juga berita-berita tentang keuangan, berita tentang, lengkap banget deh, teman Pro 2, pemerintahan, aduh ada semua pokoknya di dalam aplikasi RRI Digital itu. Karena ada fitur berita, ada fitur radio, ada fitur podcast juga. Kalau kamu mau dengerin podcast dan kamu suka sama kegiatan yang mendengarkan podcast itu, terus ada juga fitur komunitas. Jadi itu bisa menambah networking kamu dan tentunya nambah hobi kamu. Ditambah lagi ada fitur live chat di dalam aplikasi RRI Digital ini. Jadi kamu bisa langsung chattingan sama penyiar yang lagi on air di detik kamu dengerin RRI itu. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ini aplikasi udah premium dari sononya. Kamu gak akan keganggu sama yang namanya iklan-iklan. Jadi pastiin kamu download di Play Store dan juga di App Store. Dan ini gratis. Dan pastinya juga teman Pro 2, kamu gak bakalan ketinggalan informasi-informasi dan juga program-program terkini dari Radio Republik Indonesia.

biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

0: aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Waktunya bacain gabungan dari kamu teman pro 2. Udah ada Lisa yang dia menjadi tim memulai interaksi. Karena jujur aku adalah seorang yang ekstrovert. Jadi kalau misalkan ada di lingkungan baru, aku yang malah aktif buat ngajak ngobrol orang yang baru aku temui itu. Wow. Seru sih ya kalau ketemu sama Lisa ya teman pro 2. Terus ada lagi dari, wait a minute, dari Putri. Kalau Putri bilangnya, aku karena introvert, jadi aku adalah tim yang nunggu buat diajak interaksi. Jujur aku malu kalau misalkan ada di tempat yang baru, tapi mungkin itu bisa bertahannya di satu mingguan. Tapi setelah itu kalau udah kenal satu aja orang, aku bisa akrab juga sama yang lain. Tapi lewat bantuan sama satu orang itu sih. Iya sih kalau misalkan introvert tuh jauh ini ya, kayak ya dia bakalan diem dulu untuk maybe sedang melakukan observasi di lingkungan baru itu. Terus ada juga dari Santi. Kalau kata Santi, teman pro 2, aku adalah tim yang ngajak untuk berinteraksi. Oh, dia yang memulai interaksi nih kalau ada di lingkungan baru ya. Gitu ya Santi ya. Alasannya apa? Dia gak nyebutin. Dia tidak bercerita. Seperti halnya Lisa tadi ya. Oke, thank you. Siapa Santi? Next, Arum. Kalau Arum adalah tim yang aku memulai interaksi terlebih dahulu. Karena jauh lebih nyaman aja kalau misalkan aku yang banyak-banyak tanya dibanding aku yang ditanyain. Dibanding kamu ini ya menjadi narasumber, mending kamu jadi ini yang ngewawancara gitu ya, yang ngajakin kenalan gitu ya. Oke deh teman pro 2, thank you so much udah bercerita di cerita penutup hari. Kita masih ada satu interval lagi dan pastinya juga masih ngobrolin tentang ini sih, ketika kita berada di lingkungan yang baru, gimana kita bisa ngebangun support system di tempat baru itu. So, stay tune terus sampai jam 11.

0: Aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
2: Kantong belanjanya pak,
4: plastik aja mas, lali aku.
3: Lah pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
1: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari, teman Pro 2. Dan tentu saja kita masih ngobrolin tentang suatu pertemanan di lingkungan baru, supaya nih endingnya bisa sama-sama menjadi support system. Jadi dari asing hingga sampai ujungnya menjadi support system. Nah, ini ada hubungannya dengan gimana kualitas atau kuantitas dalam suatu pertemanan, teman Pro 2. Karena semakin dewasa ini, jumlah teman itu kan semakin berkurang. Ya, iya kan? Coba deh, kamu ingat-ingat lagi, teman Pro 2. Mana teman SMA kamu yang sudah tereliminasi oleh semesta? Bukannya mau ngevalidasi ya, tapi emang semakin kesini, oh jumlah teman tuh makin dikit. Tapi pertemanan semakin dikit ini, kualitasnya itu tuh masih, bukan masih, kualitasnya semakin benar-benar terjaga gitu. Jadi yang gak cuman babi bu aja, gak cuman cacicu seenteng itu, tapi kadang tuh obrolan kita bisa berkualitas gitu loh, teman Pro 2. That's why yang aku bilang, semakin sedikit teman, tapi itu adalah pertemanan yang dia itu nilainya sangat-sangatlah bisa disebut, kalau kita ngobrolinnya, yang diobrolin adalah sesuatu hal yang berat-berat gitu, teman produk. Ya, kadang juga bisa sih ngobrolin yang receh. Cuman kebanyakan tuh kayak yang, oh iya juga ya, gitu deh teman produk. Nah, memang semakin banyak orang yang dikenal, itu semakin besar pula kan kesempatan kita buat nemuin teman yang cocok. Ya meskipun begitu, teman Pro 2, yang namanya support system yang kuat itu tuh sebenarnya gak ditentuin sama jumlah kenalan, sama jumlah teman kita, melainkan kualitas dari satu hubungan pertemanan itu yang terjalin. Jadi perhatikan nih teman Pro 2, gimana seseorang itu memperlakukan kamu ketika kamu dan dia tuh lagi ada pendapat yang beda, terus juga gimana cara dia mendengarkan cerita kamu atau merespon saat kamu sedang menghadapi kesulitan. Nah, hubungan yang sportif ini tentu saja membuat kita itu kan nantinya bakal ngerasa dihargai kan, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kamu pun juga gak perlu langsung ngebagiin semua hal pribadi kamu kepada orang yang baru kamu kenal itu, teman Pro 2. Jadi membangun kepercayaan secara perlahan itu penting, dan juga tetap jaga batasan ya, yang itu bisa ngebuat kamu nyaman. Batasan itu perlu, teman Pro 2. Sedekat-dekatnya kita sama teman harus ada boundariesnya. Jadi ada nih, ada yang bilang itu circle pertama, circle kedua, dan circle ketiga gitu kan. Jadi mana yang ada di ring satu, yang paling ngerti tentang kamu gitu, selain keluarga. Karena pasti kan ada yang namanya keluarga tuh yang paling ngerti. Baru di lingkungan pertemanan ada satu circle yang, oh iya, iya lagi nih apa-apa nih orang ini nih ring satunya, kayak gitu. Tapi ada juga nih yang mempercayakan ke temennya daripada ke keluarganya. Jadi ada satu hal yang temennya itu ngerti tapi keluarganya gak ngerti, kayak gitu. Itu ya tergantung gimana pilihan kamu aja deh, teman Pro 2, mau mempercayai ke siapa. Yang pastinya juga, yang namanya support system ini bukan cuma tentang memiliki seseorang buat diandelin ya, tapi juga tentang gimana kamu hadir untuk orang lain. Jangan melulu kamu deh, kamu pun juga harus perhatiin sama orang lain juga nih, teman Pro 2. Karena hubungan yang sehat itu tumbuh ketika setiap dari kita itu ngerasa didengerin dan diperhatikan. Kamu pun bisa nih memulai dengan menanyakan gimana kabar teman kamu itu, terus juga ngedengerin ceritanya setelah dia maybe menjalani hari-hari yang berat gitu kan, teman Pro 2. Atau nawarin bantuan ketika dibutuhkan. Nah, perhatian sederhana seperti ini bisa membuat orang lain itu ngerasa gak sendirian. Meskipun begitu, yang namanya mendukung orang lain ini bukan berarti harus selalu tersedia ya, teman Pro 2. Jadi tetap perhatiin kebutuhan diri sendiri, supaya kamu pun juga bisa nih menjaga hubungan tanpa merasa terbebani dari satu pertemanan itu.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yo guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman berdua yang namanya membangun suatu support system di lingkungan baru, tentu saja semuanya butuh proses, ya kan? Gak perlu terburu-buru, teman berdua. Nikmati proses adaptasi itu, karena ya itu tadi, ngebangun kedekatan itu kan ngebutuhin waktu. Dan setiap orang pun juga memiliki prosesnya yang beda-beda. Ada yang mudah nemuin teman dekat, terus ada juga yang dia itu ngebutuhin waktu lebih lama untuk ngerasa cocok sama lingkungannya. Nah, kalau kamu belum nemuin support system yang sesuai, teman pro 2, maka jangan langsung untuk menganggap diri kamu gagal beradaptasi ya. Tetap terbuka terhadap kesempatan baru, terus juga jalani prosesnya sesuai dengan kenyamanan kamu. Kalau memang gak nemu di tempat itu, ya mungkin di lingkungan baru kamu itu, kamu cukup hadir ikut serta aja. Tanpa perlu kamu mencari support system ataupun kamu mencari orang yang bisa menjadi teman deket kamu. Kayak gitu teman pro 2, bisa jadi di tempat yang lain. Kamu bisa cari itu di komunitas olahraga, terus juga di komunitas mungkin kamu suka baca-baca buku, cari komunitas membaca buku, terus juga ada sekarang komunitas yang itu secara daring gitu ya teman pro 2. Jadi jangan langsung menutup diri ketika kamu belum nemuin support system di lingkungan baru kamu itu. Bisa jadi atmosfernya emang gak cocok, frekuensinya emang gak sefrekuensi aja gitu. Dan gak perlu maksain juga teman pro 2. Ingat yang penting adalah jalani prosesnya sesuai dengan kenyamanan kamu.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ, terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Teman terbaik.

Teman Pro2, biar kamu gak ketinggalan informasi terkini, coba deh cek di website rri.co.id. Kamu cari informasi di situ, karena informasi-informasi yang ada di dalamnya itu selalu up to date dan pastinya terpercaya, Teman Pro2. Dan lagi, informasi yang ada itu sudah mulai dari berita regional, terus juga nasional, berita internasional pun juga ada di dalam website rri.co.id. Selain itu juga, Teman Pro2, kamu tuh bisa dapetin informasi dari olahraga, keuangan, terus juga tentang entertain, tentang wisata, kuliner, terus apalagi deh, keuangan, tadi udah sebut ya, keuangan ya. Itu dia, pokoknya banyak banget informasi di dalam website rri.co.id itu, Teman Pro2. Lalu, kamu pun juga bisa nih, kalau mau streaming dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, tuh bisa juga, karena di situ langsung aja kamu klik yang tulisan streaming. Atau kalau nggak gitu, ada tulisan RRI Digital. Nah, itu pun juga bisa tuh kamu nikmati dari dalam website rri.co.id, Teman Pro2. Lengkap banget kan tuh. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan informasi terkini ya. Kamu harus selalu up to date dengan informasi-informasi yang terpercaya, Teman Pro2. Semuanya ada di website rri.co.id. Cek sekarang juga. Devi Wulandari mau pamit sekarang apa nanti ya, Teman Pro2? Sekarang aja deh, pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi kan masuk jam 11, yang itu artinya jaga malam udah selesai nemenin kamu, dilanjut lagi sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. Thank you so much, Teman Pro2, kamu sudah menyimak aku dari pukul 8 malam tadi, yang seorang diri, gak ada temennya malam hari ini. Kalau besok nggak tahu, besok ada temennya nggak tuh? Kamu stay tune aja ya. Besok masih aku yang nemenin kamu di jaga malam. So, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan ya, Teman Pro2. Besok akhir pekannya. Yang malam hari ini sedang perjalanan keluar kota, hati-hati di jalan. Yang malam hari ini masih bekerja, semangat kerjanya. Dan yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, Teman Pro2. Stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, Devi Wulandari pamit. Bye, good night.

sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian ujian dan jalan keluarnya. Namun Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus, namun tak jarang pula jalan itu berkelok, jalan itu berkerikil, bahkan jalan itu berduri. Teman Pro 2, sekali lagi, ujian itu pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Kullu nafsin da'ikotul maut, wa nabulukum bisyari wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan musibah, Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan, atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman Prodo sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman Prodo sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman Prodo, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman Prodo, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat, apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak teman Prodo sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. "Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Teman Prodo, selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya jalan keluar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait ayat ini bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan tentu sebaliknya teman Prodo, orang yang tidak bertakwa kepada Allah maka akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban, dan belenggu. Teman Prodo sekalian, bicara tentang jalan keluar, pasti pernah muncul di benak kita pertanyaan, benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman Prodo sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Zat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk ujian. Maka Ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman Prodo, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat, tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman Prodo sekalian bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus senantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman Pro 2, kita juga harus senantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya, teman Pro 2 sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu, teman Pro 2 sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini. Mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian teman Pro 2 sedikit renungan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

Just... Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro2, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang belasan NPC Asia dukung program 100 City FP jelang ASEAN Para Games Aichi Nagoya. Berikutnya tentang Kemenkum pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan, dan informasi ketiga tentang Polres Bondowoso amankan pembuat konten truk oleng. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Sebanyak 13 National Paralympic Committee atau NPC dari negara-negara Asia mendukung program Celebrity Stock for Para Athletes atau 100 SCTVFP menjelang Asia Para Games Aichi Nagoya. Program ini memberikan kartu berisi pesan dari tokoh dunia dan juga selebriti kepada atlet paralimpik sebagai dukungan dan juga motivasi. Dukungan datang dari Malaysia, Filipina, Maladewa, Sri Lanka, Kamboja, Thailand, Nepal, Singapura, Brunei Darussalam, China, Taipei, dan juga Timor Leste. Sejumlah atlet mengaku senang dan termotivasi setelah menerima kartu tersebut, termasuk atlet Malaysia yang mendapat pesan dari Presiden IPC Andrew Pearson dan atlet para renang India Suyash Narayash Jadhav. Kementerian Hukum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan juga desain industri dari 5 menjadi 4 bulan mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menkum Supratman Andi Aktas menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan pada Desember 2026. Percepatan ini didukung penambahan sumber daya manusia dan juga anggaran. Sementara masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika target perbaikan layanan belum terpenuhi. Satlantas Polres Bondowoso mengamankan 2 pelajar berinisial RF dan juga RS setelah membuat dan juga mengunggah konten aksi truk oleng di TikTok. Video tersebut direkam di jalur rek lurus Ijen yang merupakan jalan umum dan juga rawan kecelakaan. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui DM akun resmi Satlantas. Kedua mengakui video puluhan truk dan juga mobil bak terbuka yang melaju oleng dibuat di jalur tersebut. Polisi kemudian memberikan pembinaan dan juga meminta keduanya membuat video permintaan maaf. Satlantas menghimbau masyarakat, terutama remaja, tidak membuat atau menyebarkan konten aksi berbahaya di jalan raya karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Sabtu ya, edisi 3 Oktober 2026. Aku Irza bakal balik lagi, udah balik lagi dong. Bakal nemenin kamu di Spadani. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang dari pagi udah ada di jalan nih teman Pro 2, semoga perjalanannya lancar ya. Yang udah sampai tempat kerja, sekolah atau kampus, di Sabtu ini mungkin ada kegiatan di kerjanya ya, kan gak setiap orang libur juga kan, atau lagi siap-siap mulai aktivitas, semoga harinya juga berjalan sesuai rencana. Dan buat yang pagi ini punya waktu lebih longgar, liburan ya kan, menikmati waktu senggangnya, boleh teman Pro 2 dinikmati sepuasnya aja, gak harus selalu ada agenda ya, gak ada pun gak apa-apa. Sabtu tuh enaknya tuh bersih-bersih. Atau yang mau traveling juga boleh tuh, silahkan teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa untuk memberikan waktu buat diri sendiri yang cukup pastinya. Apapun kegiatan kamu hari ini, yang penting jangan lupa ya, yaitu tadi memberikan waktu untuk diri kamu sendiri teman Pro 2. Kalau misal awal Oktober ini kok udah hektik banget ya kan, baru tanggal 3 tapi udah hektik banget, tubuh nih udah ngasih sinyal-sinyal untuk istirahat, ya istirahat aja teman Pro 2, jangan dipaksain ya. Apalagi ini tuh musim-musim yang memang rentan banget sama penyakit. Jadi kalau udah kok mulai batuk ya kan, istirahat dulu, terus cari obat, cari minuman-minuman yang hangat ya kan, jangan es terus, jangan es krim terus teman Pro 2. Dan pastinya ya, selain beristirahat itu, tenang aja, Irza bakal nemenin kamu sampai siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu lewat Sepada Sikat, Sepada Besti, dan juga Sepada Insight. Ada obrolan-obrolan yang ringan tapi informatif, terus juga ada topik yang bakal kita bahas juga, dan pastinya ada lagu-lagu pilihan yang siap nemenin Sabtu kamu nih. Jadi sambil lanjut aktivitas ini, tetap bareng sama aku teman Pro 2, sama Ija, dan juga Pro 2 RRI Jember dong pastinya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku bakal muterin lagu yang memang ini enak banget nih buat kamu dengerin di pagi hari ini biar semangat teman Pro 2. Ada Danza Kururo dari Luzenzo dan juga Don Omar.

0: Desember 1903. Tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yo guys, wayae, balik deso, bangun deso.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah buat teman Broadway yang udah punya agenda akhir pekan nih, mau jalan-jalan, olahraga, atau mungkin masih ada yang harus masuk kerja, sekolah, kuliah, dan selainnya ya, sebelum beraktivitas, yuk kita cek dulu nih teman Broadway kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda hari ini. Kita mulai dari Lumajang, cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 29 derajat Celcius nih. Buat yang berkendara pagi hari ini, tetap perhatikan jarak pandang dan juga jangan terburu-buru di jalan pastinya. Lanjut ke Jember, hari ini diprediksi cerah dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Agak hot ya teman Produa di Jember. Siangnya cukup panas pastinya, jadi kalau ada kegiatan di luar ruangan jangan lupa bawa air minum dan juga lindungi diri dari paparan matahari dengan gunain sunscreennya. Kemudian Banyuwangi, cuacanya diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 23 sampai dengan 31 derajat Celcius nih. Buat yang punya agenda jalan-jalan juga, tetap pantau perubahan cuaca dan pastinya utamakan keselamatan selama perjalanan. Bergeser ke Bondowoso, kondisinya udara kabur ya dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kalau sedang berada di jalan, pastiin jarak pandangnya cukup dan juga tetap berhati-hati, terutama saat kondisi udara kurang jelas, agak kabur karena udara kabur itu tadi. Dan akhirnya Situbondo, cuacanya diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius nih. Wih, paling tinggi kayaknya ya ini di wilayah Tapal Kuda di Situbondo nih. Ini jadi salah satu wilayah yang panas lumayan ya teman Produa hari ini. Jadi jangan lupa cukupi minum dan jangan terlalu lama beraktivitas di bawah matahari, ntar berkunang-kunang biasanya. Seperti aku teman Produa, kok kelamaan di bawah sinar matahari, kok mulai gelap ya kan. Jadi kalau udah gak kuat mending neduh dulu dan juga pastinya jangan lupa apply dan reapply sunscreennya. Nah di tengah kondisi yang masih relatif kering ya, masyarakat Tapal Kuda juga perlu nih tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan BMKG masih mendeteksi sejumlah titik panas di wilayah Tapal Kuda. Hindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran dan juga jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan ya. Buat yang punya agenda di kawasan pantai ataupun laut, tetap perhatiin informasi kondisi gelombang sebelum beraktivitas. Dan perakiraan BMKG untuk perairan Banyuwangi pada 3 Oktober menunjukkan gelombang berada di sekitar 2 sampai dengan 2,4 meter dengan kategori sedang nih. Dan itu tadi informasi cuaca dan kondisi terkini wilayah Tapal Kuda untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Mau keluar rumah atau menghabiskan waktu di rumah, yang penting tetap jaga kondisi dan juga utamakan keselamatan teman-teman.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

agenda di area kampus atau Jember Kota ataupun di perkantoran lainnya nih, boleh banget disimak nih teman Pro 2. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember. Ini di Jalan Panjaitan sudah terlihat penumpukan kendaraan Pro 2 di lampu merahnya ya, di perempatan Jalan Panjaitan nih dari kedua arahnya. Kalau dari Perumahan Gunung Batu ataupun Jalan Panjajaran masih terpantau lancar saja. Di geser sedikit nih di depan SMA Negeri masih lancar ya, di kantor imigrasi juga lancar karena hari Sabtu ya, mungkin libur juga, jadi terpantau lancar sampai dengan ke arah Gledek Kembar nih. Di lampu merah Gledek Kembar nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Panjaitan. Untuk Jalan Legend Suprapto masih terpantau lancar dan juga ada penumpukan kendaraan juga dari arah Gledek Kembar nih. Kita lurus ke arah Jalan Trunojoyo yang di sini masih terpantau lancar dari arah Ahmad Yani, juga masih lancar banget nih. Hari Sabtu nih lumayan lengang banget ya di sini. Biasanya tuh kalau weekdays ya kan udah padet gitu Bro 2, tapi ini masih lancar-lancar aja sampai dengan di perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi nih. Masih ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya aja. So far masih terpantau lancar. Di Jalan Hos Cokraminoto juga masih lancar. Jalan Gajah Mada dari kedua arahnya juga masih lancar banget. Terus kita ke arah Alun-Alun, Jalan Sultan Agung masih lancar. Jalan Era Kartini juga masih lancar. Dari ke arah Jalan Ahmad Yani juga masih lancar nomor 2. Terus kita ke arah PB Sudirman, di sini di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan ya dari kedua arahnya di Jalan PB Sudirman pastinya. Kita lalu bergeser ke area kampus di Bundaran Mastrip. Kalau di sini bentar deh aku refresh dulu nomor 2, kok agak aneh ya kan. Ini di Bundaran Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Kalimantan nih, tapi dari arah Jalan Mastrip dan Toba dan juga dari arah Jalan PB Sudirman masih terpantau cukup lancar. Untuk so far Jalan Mastrip juga masih lancar banget sih. Kalimantan juga lancar. Kita ke arah Bundaran DPRD yang di sini di Bundaran sudah ada lumayan penumpukan yang signifikan nomor 2, cuman masih dapat diatasi ya, nggak yang padat-padat banget. Terus dari arah Bengawan Solo juga lumayan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan so far Jalan Jawa masih lancar. Di pertigaan Jawa Karimata Riau juga masih lancar juga. Ke perempatan Jetos juga masih lancar dari arah Riau, Tidar, Kaliurang dan juga Mastrip juga masih lancar banget nih nomor 2. Nah itu tadi ya informasi lalu lintas di area Jember Kota yang so far masih lancar semuanya di Sabtu pagi ini. Mungkin karena Sabtu banyak yang libur, tapi juga ada yang banyak berkegiatan, cuman agak slow aja ya, agak chill gitu kalau berangkatnya kalau hari Sabtu toh. Nah buat nomor 2 yang memang berkegiatan di pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas pastinya. Jangan lupa surat-surat kendaraannya selalu dibawa, pakai helm berstandar nasional Indonesia ya, meskipun jaraknya dekat tetap harus pakai helmnya. Dan jangan lupa selalu menghormati juga para pengendara lainnya Tung Pro 2. Jadi semoga dilancarkan semuanya perjalanan kamu menuju tujuan dan juga nanti sampai rumah pastinya. Amin.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.